Karena Bapak Melana sampai sebut secara kopra-pura, Wali Palu serahkan bantuan kolam bioflok untuk warga Tondoh dan Kabonena. Rumah sampai sebut secara kopra-pura, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nila sistem bioflok 1 Agustus 2026 dan penyerahan bantuan di Kelurahan Tondoh dan Kabonena tersebut ditandai dengan pelepasan bibit ikan nila ke kolam milik kelompok pembudidaya. Imelda menjelaskan bantuan ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah bersama DPRD Kota Palu dan anggota DPR RI Muhyiddin M. Said. Dukungan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Dan ini merupakan aspirasi dari teman-teman anggota DPRD Kota Palu kepada anggota DPR RI Pak Muhyiddin M. Said. Alhamdulillah telah disetujui 2 paket bioflok untuk Kota Palu.

Kareba Kopuna sampai sebesar kupura-pura, Bukit Vulumehi di Sigi tawarkan panorama savana dan jalur hiking menantang. Rumba sampai sebesar kupura-pura, Bukit Vulumehi menjadi salah satu destinasi wisata alam menawarkan panorama perbukitan dan pegunungan di Kabupaten Sigi. Bukit tersebut berada di Desa Olobojo, Kecamatan Sigi Kota, dan ini memiliki ketinggian sekitar 570 meter di atas permukaan laut. Lokasinya sekitar 25 km dari Kota Palu, membuat Bukit Vulumehi menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus juga melakukan aktivitas healing dan aktivitas hiking dan pantauan, di mana pengunjung dikenakan biaya registrasi masuk sebesar Rp10.000. Biaya tersebut sudah termasuk parkir kendaraan. Sampai sebesar Arku Prapura, biasa mau karibasa letinti uvalu, antayaku ariflahubo.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semua cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang bahasa ada, Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanada, Anasai, TOC.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenil yang Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura sahabat budaya tanpa sanggah nih, berimba karebe pura, semoga saja karebe nabilo nasia-sia pura komiu ri eo pangenehi eo sineu eo nadia bagohi. Tapi mau sama ngapura komiu sampai semua secara aku pura-pura, karena pagi ya kita di program Sarapan Uvempoi naria informasi yang apa ya, kalau menurut saya ini informasinya sangat menggembirakan buat kita semua. Oke, sampai semua sarangku pura-pura sahabat budaya tanpa sanggah nih, riumba di program Sarapan Uvempoi kali ini kita akan bahas seputar Pemprov Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ya. Di mana ini berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September. Wah. Ini informasi yang sangat-sangat dibutuhkan para pemilik kendaraan ya. Jadi di mana sampai secara kupra-pura pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ya. Jadi buat komio ini ya, jadi mengawali aktivitas pagi kita ini kita hadir dengan kabar baik atau kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para pemilik kendaraan bermotor ya. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah bersama Samsat Sulawesi Tengah resmi memberlakukan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Jadi program ini mulai berlaku hari Senin ini ya, mulai dari hari ini, dari tanggal 3 Agustus hingga 5 September 2026 ya. Panjang selama 1 bulan nih, manfaatkan waktu itu sampai sebut secara rekupera-pura, apalagi buat komio yang mungkin ada yang menunggak. Ada yang belum bayar pajak ya. Nah, manfaatkan waktu ini. Jadi selama periode tersebut masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Jadi kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus juga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya penghapusan denda ya. Jadi masyarakat diharapkan tidak lagi menunda pembayaran pajak kendaraannya begitu ya. Jadi untuk komiu sekali lagi yang mungkin sekarang lihat-lihat, coba komiu buka-buka dulu STNK. Biasanya STNK ditaruh di dompet ya. Komiu lihat sudah mati pajak atau belum. Semoga saja sudah terbayarkan ya. Waduh, ini ada telepon, tapi sebenarnya saya terima telepon itu nanti di jam 9 ya. Pak Iswan ya. Sebentar saya terima telepon, boleh? Kita nanti di jam 9 ya, tepat jam 9 sampai jam 10 karena Sarapan Vempoi hari ini ya 2 jam ya. Nanti sebentar di jam 9 sampai jam 10 ada rekan saya akan menemani kita semua juga. Jadi kita dua orang sebentar ya di jam 9. Jadi kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus juga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya penghapusan denda. Masyarakat diharapkan tidak lagi menunda pembayaran pajak kendaraannya begitu sampai sebesar rekopra-pora. Jadi kami lihat baik-baik begitu ya, apakah di pajaknya komio, di SNK-nya komio sudah mati pajak atau belum, atau belum dibayar DP pajak ya? Bayar mami, jangan sampai terlambat, manfaatkan waktu ini dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September 2026.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini merintah kasumi, bikin diri yang basada, untuk sampung, kali menjobuna, karena gana saya teos.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke deh, sampai sebesar argo perapuan gimana pembebasan sanksi administratif ini sebesar 100% dan pengurangan pokok PKB itu 50% ya, pemotongan pajaknya dan bebas denda dan pengurangan pokok PKB mutasi masuk dari luar provinsi Sulawesi Tengah ya. Terus ini ada informasi juga yang sangat menarik untuk kita simak begitu sampai sebesar argo perapuan. Jadi bagi yang membayar pajak tepat waktu ya berpeluang memenangkan undian umroh gratis. Masya Allah tabarakallah ya. Ini sangat sangat dinantikan ini masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Tengah ya. Jadi untuk Komiu ya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September 2026. Jadi ayo bayar pajak kendaraannya Komiu ya. Jadi dana dihimpun dari pajak kendaraan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah ya. Jadi pajak kendaraan, kalau misalnya Komiu bertanya mengapa pajak kendaraan itu penting. Nah, sangat penting karena memang pajak kendaraan bermotor itu bukan sekedar kewajiban administratif saja ya, administrasinya saja. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kita, pembangunan daerah. Jadi dana yang dihimpun dari pajak kendaraan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan ya, peningkatan fasilitas pelayanan publik ya, pendidikan, kesehatan hingga juga berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi karena itu ketika masyarakat taat membayar pajak, sesungguhnya masyarakat itu ikut berpartisipasi membangun Sulawesi Tengah ya. Jadi kalau misalnya Komiu lihat-lihat saja di dompetnya Komiu STNK sudah terbayarkan belum ini pajaknya ya. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan ya. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan ya selama dari tanggal 3 ini ya, 3 Agustus sampai di 5 September. Jadi selama 1 bulan ini manfaatkan waktunya begitu sampai sebesar argo prapura. Yang dimana pembebasan sanksi administratif ini sebesar 100% dan pengurangan pokok PKB-nya itu 50% ya. Jadi bebas denda PKB ya. Terus bebas denda dan pengurangan pokok PKB mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi misalnya kendaraannya Komiu yang dari luar ya, bisa dipindahkan ke Sulawesi Tengah. Jadi misalnya kalau punya kendaraan itu plat DD ya atau plat A ya, terserah ya. Pokoknya kalau dimutasikan ke dari daerah ke Kota Palu, insya Allah ini akan di pengurangan pokok PKB-nya ya. Oke deh, sampai sebesar argo prapura 35 menit bergeser dari pukul 8. Jadi untuk Komiu sekali lagi kita di program Carapan Uvempoi kali ini bahas seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan ya, dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 5 September di tahun 2026 ini.

Gendong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Karena Bapak Maulana sampai subuh syaratku pura-pura. Miss Citra, 21 tahun jadi guru, kini mengajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak Kabupaten Palu. Sampai subuh syaratku pura-pura Riumba, pengalaman mengajar selama lebih dari 2 dekade di sekolah internasional menjadi bekal bagi Fajria Citradara untuk berbagi ilmu kepada anak-anak di Kota Palu. Perempuan akrab disapa Miss Citra itu kini mendedikasikan waktunya mengajar bahasa Inggris secara gratis di Yayasan Bina Karya Katulistiwa, di mana Miss Citra kembali memandu kelas yang diikuti sekitar 40 anak dari berbagai jenjang usia. Suasana belajar berlangsung interaktif di mana para peserta diajak mengenal kosakata dasar bahasa Inggris melalui metode mudah dipahami.

Kareba Kopuna sampai sebesaran kupura-pura, Kota Palu borong 2 penghargaan nasional di Transportasi Indonesia Award 2026. Riumba sampai sebesaran kupura-pura, pemerintah Kota Palu kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil membawa pulang 2 penghargaan dalam ajang Transportasi Indonesia Award 2026 digelar di Jakarta. Sampai sebesaran kupura-pura, penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid dan Dinas Perhubungan Kota Palu atas keberhasilan mendorong pengembangan transportasi publik yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat. Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid menerima penghargaan pada kategori Leadership Affordable Urban Public Transport Development, dan penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mokareba Saliatin, Tisasio, Antoyakor Flohubo.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorongnya itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Beragam topik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini boleh kata sumi. Bikin ini yang basada. Sampau. Kami menjobuna. Karena gana saya ITOC.
5: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
10: Oke, okay, baik, sampai semua saran kupura-pura, sahabat Bunda Tepas Enggani, kita kembali lagi menyapa Komi Pura, dan kita masih berada di program Sarapan Uvempoi. Ya, buat Komi yang mau bergabung dan kita juga di line telepon boleh, ya di TikTok juga boleh, karena kita live di TikTok juga di pagi hari ini di Pro 4 RRI Palu. Baik, saya tidak sendirian, ada rekan saya, A.R. Novianti. Halo, Kakak A.R.
11: Semangat pagi.
10: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat, Kakak A.R. Ya, benar. Ini lagi kurang baik-baik saja. Amin, amin. Ya tentunya semoga apa ya? Besok kan aku ya libur ya. Jadi bisa beristirahat gitu ya. Makanya tadi saya bilang saya jalan kok kayak kelingan, kayak ngambang gitu ya, ternyata tidak baik-baik saja nih. Tapi kalau saya tidak baik-baik saja nih Kakar, tapi ada informasi yang baik-baik saja nih. Ini informasi yang sangat apa ya, kalau kita bilang ini Kakar, informasi yang sangat bahagia nih buat kita nih, apalagi buat para pemilik kendaraan. Kok KKR kecil sekali suaranya KKR ini ya? Ya, coba KKR bicara ulang. Nah, masuk tapi kecil kali. Belum KKR. Coba lebih dekat dengan mic mungkin. Oh, kalau saya tinggi nih. Kalau KKR kecil. Apa ya? Saya sudah angkat dua-dua, tapi tidak juga nih. Nah, jadi memang topik kita hari ini Kakak AR ya. Kakak AR ini sembari juga masih menunggu dari Kakak Wahyu nih ya, perbaiki kita punya mic. Jadi topik kita hari ini yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan.
12: Wah. Dan dendanya itu sudah ini. Iya, berarti harus di
10: oke, gitu ya.
12: Iya,
10: bagus
12: aman,
10: ya.
12: Aman. Iya. Berarti harus dicolek dulu ini sama iya,
10: harus
12: suhunya
10: di, harus disentuh kasih sayang dulu dia gitu ya.
12: Betul.
10: Hilang lagi. Kok gitu ya Kakak Wahyu? Atau Kakak Wahyu dibawa terus pegang gitu terus gitu.
13: Oke, jadi pembebasan denda ini lumayan juga ya Kak Arif ya. Di sini penghapusan denda pajak itu
10: seratus persen ya. Tapi dia memang ada dua kategori nih Kakak ya, ada yang 100% dengan ada yang 50% gitu Kakak.
13: 50% itu pokok
10: PKB-nya gitu ya, potor ya. Heeh, gitu Kakak.
13: Misal mungkin telatnya 2 tahun.
10: Bayarnya hanya 1 tahun saja. Betul.
13: Dendanya juga dihapuskan.
10: Dihapuskan. sangat meringankan. Dan yang paling keren juga ini kakak KKR ya, dimana kalau KKR nih bayar pajak kendaraannya ini tepat waktu ya, tidak ada denda-denda selama berapa kali gitu, bisa berkesempatan umroh gratis dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Keren tidak begitu?
13: Sebenarnya itu malah saya itu untuk bayar pajaknya itu bulan Agustus, di bulan Juni atau Juli kemarin waktu ada event 80 tahun bayangkan, saya sudah bayar.
10: Jadi sudah bayar gitu ya KKR ya. Nah jadi memang nih ya, sampai sebut saran kupura-pura, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini memberikan insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mulai berlaku dari tanggal 3 Agustus ini sampai di tanggal 5 September KKR.
13: Iya betul.
10: Selama satu bulan. Keren gitu kan ya. Jadi buat komunitas harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena memang insentif yang diberikan pertama ini pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100% kecuali motor baru.
13: Oh. Ada
10: iya, kecuali motor baru ya. Terus di mana kata Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ini juga memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025. Jadi misalnya yang di tahun 2025 kemarin potong 50% nih KKR. Lumayan kan? Terus selain itu insentif ini juga diberikan kepada kendaraan dari luar daerah yang akan melakukan mutasi masuk ke Sulawesi Tengah berupa penghapusan denda 100% dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50%.
13: Oh, berarti ada
10: 3 poin. 3 poin nih KKR.
13: Bisa dimanfaatkan secara sebaik-baiknya.
10: Betul.
13: Ada pertanyaan juga, ngapain sih kita harus bayar pajak?
10: Buat apa? Betul. Banyak orang-orang biasa berpikir, ah untuk apa kita bayar pajak?
13: Sudah beli-beli sendiri.
10: Iya, sudah kita yang beli, kita yang pakai, kita yang beli bensin, kok kita lagi yang bayar pajak?
13: Nah, tapi kan kadang kalau seperti itu, sebenarnya manfaat dari pembayaran pajak itu sebenarnya ada banyak juga Kak Arif. Di sini ada untuk pembangunan daerah Kak Arif. Jadi kalau misalnya kita semua patuh terhadap pajak dan tidak telat dan maksudnya tidak sampai kena denda itu bisa mendukung perbaikan jalan, jembatan, fasilitas umum dan juga seluruh kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah khususnya ya. Tapi bukannya kalau misalnya kita ada jalan bagus, jembatan bagus, kita sendiri juga kan yang bahagia kan Kak Ari.
10: Betul.
13: Jadi memang sudah sewajarnya sebaiknya juga kita harus taat terhadap pajak juga.
10: Betul.
13: Nah, itu juga kan bisa meningkatkan pelayanan publik ini Kak Arif.
10: Betul.
13: Meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan dan juga fasilitas pemerintah daerah. Karena kalau uang pajak ini kan maksudnya ke dana pendapatan daerah.
10: Iya, PAD, pendapatan anggaran daerah begitu Kak Arif. Jadi memang kalau kita bicara seputar itu ya, mengapa kita harus bayar pajak ya, itu tadi yang seperti KKR bilang tadi, ada masuk di pelayanan publik, masuk di pendidikan, kesehatan ya, hingga berbagai program yang bertujuan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah salah satunya juga ini KKR, untuk jalan. Nah kalau misalnya kami lihat di Kota Palu jalannya baik-baik saja, mulus-mulus saja. Nah itu adalah uang kalian begitu, uang dari
13: rakyat.
10: Betul sekali. Nah ini sore kita ini kayaknya masuk timbul tenggelam gitu ya Kak Arya. Ya ini tenggelam lagi nih. Oke, jadi sembari juga kita menunggu atensi nih teman-teman, begitu sampai sebut secara pura-pura di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Wah, ini ada dari TikTok nih KKR ya, ada yang menyapa dari TikTok kita, ada Iswan.
13: Halo,
10: Iswan Badri Lawera. Halo Om Iswan, aduh ini saya punya fans juga nih. Ini di seputar ini nih, di jalan apa sih, Kawatuna, betul ya. Katanya assalamualaikum Tabe Kabila Sa'arif, bangga saya dengan Komio, hobiku mengepe. Aduh, terima kasih sekali.
12: Komio kumangepe apa itu? Hah? Komio kumangepe apa itu?
10: Bangga saya dengarkan Komio.
12: Oke.
10: Dia dengar kita.
12: Suaranya oke.
10: Okay. Gitu. Ini kayaknya dia buat telepon.
12: Oke, kita sapa dulu mungkin.
10: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tadi Kabila Santoran da Arno ini. Iya, itu suaranya.
10: Betul, betul. Kanan Toto.
6: Iya. Pemana bangga Om.
12: Terima kasih.
6: Saya cerita dulu dong. Kalau dulu RRI itu masih zaman Orde Baru tuh. Hanya tiga om banggakan di situ.
12: Siapakah?
6: Pak Ayu Balasira, Fotman Ponto, dan Eti Incimaka. Pendengar lama, karena saya mau aku.
10: Betul.
6: Yang paling saya suka itu butir-butir pasir di laut.
10: Aduh, itu berarti komik penggemar malam hari ya?
6: Saya bangga, bukan nepat ini saya, Arif.
10: Iya.
6: Komik dengan Jojo itu, aduh, retorika berbicara itu, aduh, nah bangga ya.
10: Masya Allah.
6: Bangga saya. Kalau Arnov itu, saya dengar-dengar Jawa toh,
10: iya,
6: tapi kalau
10: Jawa.
6: Sudah makan kelor saya jadi orang kaya gitu. Iyo.
10: Sudah berapa kali ini makan kelor ini selama di Palu?
6: Iyo. Dan dia tahun ini aku nusintom nu cerita kan.
10: Ketemu.
6: Salam doang ini, te Ratu Balgi.
10: Oh, Ratu Balgi.
6: Te Arni, ante Emma. Randa saya itu hai
10: Lili Lestari.
6: Saya ndak. Jadi besi pinona. Anak kuburan.
10: Iya, berimba.
6: Sebenarnya aneh. Penone Raulita Hadiah. Dia demo ini apa penghapusannya itu?
10: Iya.
6: Iya. Cuma yang tidak terlalu real. Kan itu kendaraan ada jangka usia ekonomisnya.
10: Betul.
6: Seperti sekarang ini, saya masih ada A100 itu. Harga pertamanya itu 250.000. Vega. Jadi menurut saya keterlambatan anuna oleh nombayarai sebenarnya disengaja oleh pemilik motor. Apa naikkan pun itu tuatan dulu itu. Ane pajak muhai balas te dulu. Nah, istilahnya balas te.
10: Iya.
6: Kalau mana ilmu indah daripada nombayarai. Apalagi motor.
10: Iya.
6: Ane menurut aku sebenarnya keterlambatan itu kemudian diberikan
10: Mbah mo. Nabuh tu.
6: Sinyal. Mau apa kan? Istilahnya Arif.
10: Mau apa tuh? Nabuh tu pangan.
6: Ane kita ni baik kan keringanan atau ni hapusi ninda tahai. Mau apa sangat dispensasi kan?
10: Dispensasi.
6: Ah.
10: Nabuh tu fine. Aduh, boleh kembali ulang amisan ya di 0811456038375 ya. Jadi memang itu tadi ya, kalau orang tua dulu memang paling ini nih dengan pajak ya, paling taat dengan pajak begitu kakak.
12: Betul.
10: Oke, ada lagi kembali. Halo.
6: Iya ya, aku entah apa. Ini paten deh aku, ini aku minta sama anak bangga aku udah anak muda. Na tau notesa.
10: Masyaallah.
6: Retorike, no sangen retorike tu. Na gaya nombastaka cerita. Itu aku moje. Kata-kata orang bijak. Penelitian di Inggris tentang mahasiswa itu. Setiap orang cerdas tinggi seksnya. Tapi belum tentu orang tinggi seksnya cerdas. Ini penelitian bukan saya yang bilang ini, saya hanya mengutak di Inggris. Itu penelitian di Inggris.
10: Iya.
6: Jadi Pinoana, Arif sampai Arnovi yang lagi tugas ini. Itu saja kendala om. Itu mau ternak dia mau di luar sudah jangkau sampai 10 mumpain, sampai 5 mumpain. Eva Resking aseras mau semua. Apa kaleri ya keringanan bahwa itu dihapus saja pajaknya? Ada dispensasi seperti motor Vespa itu kan?
10: Iya.
6: A5, sebenarnya A5 apa ya? Nah, kalau maksudnya anak itu kurang lebih 10 tahun, ini pada jangka usia ekonomisnya. Ini menurut saya aku, sehingga ada keringan. Apalagi sekarang ini sambula bara itu diberikan jangka untuk apa? Memutihkan atau apa namanya itu, memberikan keringanan denda itu tidak dibayar, kan?
10: Iya.
6: Kecuali motor baru buka bungkus. Nah, itu sebenarnya, kan?
12: Iya, iya.
6: Cuma yang bikin keterlambatan itu sebenarnya banyak ula-ula dari pemegang stakeholder, pokoknya yak mustilamnya pemegang anunamalani kita, membaca kajarita, memberikan penerangan nanti tuan. Biasa muni gairahai, lemun natinya tuan membayari. Bahkan kalau pajak Sulawesi Tengah, informasi kemarin dari gubernur tua Matahai, itu lebih besar ke pusat. Besarnya ke pusat itu, tapi pengembaliannya lagi ke daerah, itu sedikit saja, miliaran ke sana, ratus juta saja kemari, Pak. Itu sebenarnya kendala. Kita ini sebenarnya dijajah pusat. Iya, saya ya Nabiya begitu karena kemarin informasinya Pak Gubernur saya dengar kemarin berbicara. Karena kenapa banyak galian C apa namanya tambang seperti galian C di Donggala tuh dengan Pobo ya. Sebenarnya itu tuh kalau dikali-kali itu menurut Mutar MD itu Uvalu Geranga Sambula per rumah tangga di Kota Palu. Informasi itu Pak, betapa hasil alam kita ini, sehingga pajak itu Pak, paling mau lihat bayari pajak sebenarnya. Makanya pesan itu Pak, para pemegang kebijakan ini, itu memberikan contohlah kepada
10: masyarakat.
6: Oh, mau berikan tombol itu. Korupsi istilahnya itu. Dong, supaya masyarakat lemah dia membayar pajak. Tidak lagi ketinggalan kadilasa. Apa anem kita miururu mama atau tuaruru mah ngin dan tejima.
10: Betul.
6: Gara-gara balas teh ini. Ngaku ya sekarang ini acuh tak acuh. Ada yang sengaja, ada yang tidak. Karena itu ulah itu Pak. Banyak itu pajak sekarang ini yang dikorupsi Pak, bukan PAD, PAO, pendapatan asli orang-orang tertentu. Iya betul. Padahal gaji itu ketua apa diperpajakan itu secara itu jalur duit itu 100 juta lebih per bulan Pak. Kenapa dikasih besar begitu itu? Supaya gira menyama. Itu ramil gaji tambunan. Bukan apa-apa di situ, bukan kepala bidang, bukan apa. Nonton menunggu ini ya, si games di Singapura.
10: Singapura, betul.
6: Itu sebenarnya. Pak Belo kita ini jadi apa panutan.
10: Harus iya, memberi contoh yang baik begitu Pak ya.
6: Iya, Pak Belo mau gitu supaya masyarakat ini masa nararana. Bisa muni pesan untuk anggota DPR.
10: Iya.
6: Wakil kami komisi itu anggota DPR. Dewan yang terhormat. Iya, ya kenapa? Karena saya tahu Pak, undang-undang ini Pak diperpajakin undang-undang nomor 23A di situ itu. Karena aku natuamu di sini, karena misalnya kok apa undang-undang hai Marian Teh aku sebenarnya itu yang dipegang wakil kita itu di DPR, Kabilasa Arif, Arnofi, hai undang-undang 23 itu Pak. Apa semua yang tercantum di situ? Tentu tertera di undang-undang di PPH dan lain-lain itu. Bayangkan itu masyarakat Pak, dipindahkan membayar. Ngaku ya kita menyalahgunakan. Dikasih bagus kesejahteraan komio, gajinya komio, lain dengan instansi lain Pak. Supaya komio masana, mau korupsi. Coba itu yang anaknya di Jakarta itu yang Bekasi matian itu mau dimiskinkan itu berapa itu Pak? Dimiskinkan. Tapi sekarang kamu dia karebanan dimiskinkan betul atau berimba? Iya sekarang nang apa ri apa ripalu gitu? Nah, untuk hari aku mirip perempat ya. Budaya tanpa sengkang. Mitur aku ya, ngasang baswan anti pamatulada. Sama dokter sengaja sama profesor. Aduh, orang paling cerdas itu. Karena orang cerdas di Kota Palu ini tidak dipakai, Pak. Kami ingat itu yang dipakai di Gorontalo kemarin. Itu Pak, orang cerdas dibuang. Sehingga di Palu hire kabilo mokedo supaya ra ikuti nu generasi ta kabilo kasar kabila saran ranatai. Iyo, anak pantau kami toporai kabila santerando supaya meloli. Agak kami di perempat itu nak taruh ragati nagara suara ini. Iya, lalu pakai dia kak. Sehingga anggota DPR Hai, wakil kita Hai Bang Arif, toh. Wakil kami kamu itu, Ali Maria kendalanya itu, coba kami, berarti wakil kami itu suruh kami ketua.
10: Betul.
6: Iya, urusan mereka. Karena kami ini jadi teman dia ni pentol, tapi jadi teman ni pentol dari situ, makanya di pupuk abu suka dari situ di polisi kami. Di pakai belok kami dari situ. Bapak numba rata kursi dan nyapala ayat kursi. Tapi nyapala mau gadera bawa itu orang biasalah tapi rasa antaranda Arnofianti Bang Arif, mohon maaf, terima kasih, tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau kita bicara seputar itu tentunya kita harus bercontoh dulu nih ya, biasanya yang atas-atas dulu ya, bercontoh nih kepada bawahnya nih, gimana nih di bawahnya nih mau ikut. Contohnya kalau misalnya di atasnya ini belum memberikan contoh yang baik ya tentunya ya. Nah ini harapan dari Pak Iswan juga tentunya sampai sebesar pura-pura harapan dan kita juga. Nah tentunya kalau tadi dikatakan Pak Iswan berapa tahun kendaraan itu dari usia 5-8 tahun ya untuk efektifnya. Iya efektif untuk kendaraan. Ekonomis kendaraan tuh, usia ekonomis kendaraan itu biasanya dari usia 5 tahun sampai 8 tahun. Begitu. Nah, kalau kayak tadi Pak Iswan bilang S1, apa yang mau kendaraan apa itu yang pertama itu kendaraan yang udah lama tuh ya. Yang udah Astra apa tadi ya? Iya. Itu udah begitu. Iya. Gimana itu ya kalau kita tidak bayar pajaknya? Iya.
13: Kalau di Jawa itu masih
10: masih ada gitu ya.
13: Masih dipajakin gitu.
10: GS Astra apa iya. Tadi itu mereknya.
13: GS Astra itu pasti Aki.
10: Oh iya benar ya. Itu tadi motornya motor apa ya tadi ya? Honda apa? Astrea ya, Astrea, Honda Astrea. Lumayan tuh yang udah lama kali kayaknya ya.
13: Tapi itu full tanki itu bisa buat untuk
10: pulang balik. Karena ini ya irit gitu ya, irit sekali gitu.
13: Kayak tasnya
10: kok
13: nggak
10: habis-habis. Mau bergabung silahkan nih ya, kita masih tunggu tensinya Komio juga gitu sampai sebesar Arko Prapora di. Oh ini A100. Itu dalam skala A100. A100 itu aduh udah begitu lama itu kendaraan itu. Wah,
13: tapi
10: jadi
13: jarang sekali
10: iya, kayaknya udah jarang gitu ya. Atau mungkin orang-orang Palu udah kaya nih. Betul, kebanyakan kendaraan baru nih ya. Apalagi kalau motornya Kakak Wahyu itu kayaknya anu kalau orang bilang moge-moge motor gede gitu ya. Dengan postur tubuh gitu ya. Tapi kalau memang kalau pajak ini sesuai dengan bodi kendaraan begitu kan ya, makin CC-nya terus makin kemari ya makin mahal gitu. Kalau penerbitannya baru-baru mahal nih pajaknya. Kalau yang udah lama-lama kayaknya murah gitu ya.
13: Karena saya punya motor Mio tahun 2013 itu pajaknya sekitar 170-an, Pak. Kalau yang motor baru sekarang kan sekitar 300-400 kan.
10: Betul.
13: Oh,
10: kalau Kakak Wahyu dia tidak goyang dia. Oke, kayaknya ada penelpon kita nih ya. Silakan Komyu gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Karena topik kita hari ini masih seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penghapusan denda pajak kendaraan ya. Di antaranya tadi ada tiga nih Kakak Arya. Yang pertama itu apa nih tadi nih? Betul. Pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50%. Kendaraannya ya, misalnya plat DD atau plat A, B itu ada pemotongan pajak juga tuh ya. Oke, kayaknya ada penelpon nih dari tadi, miss call atau gimana nih? Nah, miss call beneran kan? Sekali lagi buat Komi yang mau bergabung silakan nih ya. Saya masih dengan Kak Ar menemani Komi Pora sampai
13: ada yang belum tahu ya, Kak ya. Coba kita diterima dulu. Halo.
10: Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
10: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Oh, Bempoi.
10: Sarapan Bempoi. Nah, karena
11: ini Pak Budi. Nomor telepon ini kadang bagus, kadang rusak.
10: Sesuai orangnya kayak ini.
11: Ini tidak tahu apakah dia berapa tahun sekali sebenarnya ini radio ini peralatannya itu diganti atau bagaimana, Pak Arif, supaya kita penelpon ini masyarakat ini nyaman lah. Apakah tidak ada biaya pemeliharaannya itu, ganti mixer misalnya, ganti peralatan yang rusak-rusak atau sengaja dikasih rusak?
10: Nanti saya tanya Kakak Wahyu nih, Kakak Wahyu bagaimana ini mixer ini? Katanya sudah mulai error ini mixer ini.
11: Tidak seperti dulu, atau karena efisiensi barangkali ya.
10: Itu lagi.
11: Iya, karena APBD kita kan banyak sekali
12: terbatas.
11: Dipotong. Masalahnya itu orang di gubernur sendiri yang bilang itu. Jadi kan kalau APBD dipotong berdampak pada radio RRI kan, dari pajak ini RRI.
12: Betul.
11: Nah itu kan kasihan juga. Tapi kita katanya ada dana bagi hasil katanya kita ini Pak. Tapi nggak tahu dana bagi hasilnya berapa untuk Sulawesi Tengah, berapa untuk pusat. Kan harus jelas kan.
10: Kayak karena kata Pak Juan tadi berarti ya. Misalnya ke pusat ini berapa miliar, kemarin cuma berapa ratusan gitu.
11: Karena kita kan pajak yang distor ke pusat itu, penghasilan daerah itu 570 triliun ya, gubernur yang bilang ini. Nah sampai ada videonya itu 570, tapi kita katanya cuma dapat 222 miliar. Nah itu kan tidak adil. Sudah dapat 222 miliar, APBD dipotong 3 triliun. Bagaimana anunya itu, matematikanya itu? Saya merah semua kayaknya itu. Iya. Jadi kita, saya keluar dari topik bisa ini Pak Arik? Atau harus berada di dalam topik?
10: Boleh, silakan.
11: Tidak. Suara ibu itu hilang-hilang juga, tidak kedengaran lagi di radio. Ibu Nopi kecil, tidak ada kayak suara latar saja kami ya didengar, nanti telinga
10: hilang-hilang memang sih suaranya. Iya. Tenggelam-tenggelam.
11: Iya. Ganti sudah mixer digital. Mixer digital cuma 7 juta sekarang yang 16 channel.
10: Nah itu Om Wahyu, mixer digital itu cuma belasan katanya tuh.
11: Jadi yang 7 juta itu sudah, waduh, lengkap sekali anunya itu di dalam. Dia punya fitur-fitur aksesori buat audio, mempercantik audio itu sudah lengkap. Jadi sudah era digital kan, supaya jangan ketinggalan kita ini Pak Arif. Jadi Pak Arif, saya menyatakan pendapat tidak setuju kalau kepala daerah itu mau dikasih naik gajinya. dengan alasan mau dikasih naik gajinya kepala daerah itu karena supaya tidak korupsi, supaya kinerjanya bagus. Tapi di media nasional kita lihat itu banyak sekali ditangkap KPK itu. Banyak yang ditangkap KPK kepala daerah kita. Dari dulu pun begitu sampai sekarang. Kita berharap kan sekarang ini pegawai-pegawai kita ini yang menengah ke bawah itu kan banyak ditunjuk, dipotong tunjangan pegawainya. Banyak dipotong tunjangan pegawainya, itu kan berdampak pada kehidupan dia dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Pasti banyak hal-hal yang juga dia efisiensikan karena dia mengikuti tunjangan pegawai yang dipotong tadi itu. Kemudian P3K juga ini banyak yang dipotong gaji-gajinya juga. Kemungkinan gaji 13, gaji 14 mungkin sudah tidak ada di beberapa provinsi ini Pak Arief, yang tidak punya dana bagi hasil. Yang punya dana bagi hasil itu hanya ada 6-7 provinsi saja di Indonesia ini. Bagaimana dengan 25 provinsi itu yang tidak punya dana bagi hasil? Kasihan kan? Nah, itu yang saya juga termasuk saya kritik juga. Saya tidak setuju secara pribadi dan teman-teman juga mengatakan tidak setuju kami kalau kepala daerah dinaikkan. Karena rata-rata yang kami lihat di media nasional, kenyataan di lapangan yang kita orang biasa lewat di rumah depan kepala daerah, setelah dia menjadi kepala daerah, itu mobil-mobil mewah di rumahnya itu, waduh, sampai 3 biji. Tidak ada mobil-mobil Avanza di depan rumahnya. Rata-rata di atas 500-400 juta ke atas. Itu banyak itu setelah menjadi kepala daerah. Kalau dibilang, wah, tidak cukup gaji pegawainya, tunjangannya, baru tunjangannya juga mau dinaikkan. Nah, ini kedengaran ini, Mbak Novi.
12: Baru masuk sudah ini, diganti. Sudah diperbaiki ini, Bapak Budi.
11: Iya, nanti besok rusak lagi tuh.
12: Jangan-jangan.
11: Iya. Jadi kita juga nanti mau protes nanti hari radio nanti, kalau bisa ketua kepala RRI apa ini, pusat atau daerah?
12: Kenapa daerah?
11: Iya, supaya semua peralatan-peralatan anu ini diperbarui lah. Iya. Peralatan RRI itu kan kan ada dana pemeliharaan, ada dana per tahunnya ada. Kalau tidak diganti, kita ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain, kita ketinggalan dengan negara-negara lain.
12: Yeah.
11: Orang sudah berada di era digital, kita urusan masih baku kritik-kritik udah persoalan itu, tak tinggal betul kita ini. Drone, orang bikin drone di Amerika, dipakai membunuh kan, di negara lain dipakai menyiram tanaman, dipakai mengecek buah.
12: Ada yang bisa sudah apa namanya itu mengangkat manusia juga itu di mana itu
11: China,
12: untuk pulang
11: China kemarin,
12: untuk pulang berkebun itu pakai drone dia sudah.
11: Iya,
14: keren ya.
12: Iya.
11: Kita ya kalau kita kan masih pakai drone.
12: Drone.
11: Jadi beda kan drone dengan drone.
12: Nah,
11: sementara SMK kita ini banyak dan sudah banyak TKJ tidak dapat pekerjaan. Saya punya salah satu anak saya TKJ, lulus tidak tahu mau kemana dia. Nah, banyak TKJ itu tidak anu, larinya pergi bawa ojek. Aduh, kasihan betul. Jadi kita berharap kayak kemarin itu kan kita lihat ada drone yang bisa mengangkat manusia sampai 4 orang dengan menggunakan 4 baling-baling. Tadi kemarin diperlihatkan itu di media nasional itu. Tapi bukan produk Indonesia, produk luar negeri. Iya, kalau kita lihat di media nasional, di media, Mbak Nopi, Pak Arief, saya itu begini ya, kenapa kalau Mbak Nopi dengan Pak Arief ini nyaman saya, tapi kalau ada penyiar-penyiar lain, tidak nyaman saya rasa. Iya, seolah-olah dianggap kita ini penjahat kalau kita menelpon. Dan ini saya akan kritik nanti di media nasional nanti. Karena saya tidak, kalau kami kan mau menyampaikan pendapat kan sah di negara kita. Iya. Sementara saya kan tidak, yang tidak boleh itu mengkritik pribadi, pribadi orang dan menyebut nama orang. Yang tidak boleh dalam aturan ya katanya. Iya. Jadi yang kita inginkan ini ada lapangan pekerjaan, Mbak Novi. Ada lapangan pekerjaan TKJ kita setelah lulus dari SMK ke apa SMK kejuruan kan. Nah, mau apa yang mereka mau dapatkan? Jangan sampai nanti cuma pulang setelah dia lulus cuma main game, setelah dia lulus minum narkoba, setelah dia lulus pergi tawuran, setelah dia lulus dia mencuri. Mencuri maksudnya ini kan banyak. Coba buka di media nasional itu, Mbak Novi. Rata-rata pelajar itu yang ada terbunuh, baku parang apa semua, yang mencuri, yang ada di penjara sana, di pemasyarakatan, di lembaga. Kan Mbak Anu itu sudah melihat 70% kita punya generasi muda ada di sana. Bagaimana negara ini kasihan membuatkan lapangan pekerjaan mereka. Sementara kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia. Tapi ini kan dana kan ada untuk membuat satu pabrik misalnya, pabrik pembuatan drone di Cina kemarin. Saya itu terharu. Saya bukan terharu negaranya orang, saya terharu ternyata sudah sampai di situ di luar negeri ini. Jadi orang ditolong itu yang banjir. Drone sudah yang tolong dia, bukan lagi menggunakan helikopter, sudah menggunakan biaya rendah, biaya rendah dan efisien. Jadi iya, bayangkan kalau ada 10 orang yang menolong di situ, masing-masing menggunakan drone satu masing-masing, sudah 10 orang bisa ditolong itu Pak Arief, Pak Banopi. Nah, sementara kita ini perlu drone karena kita daerah bukit, daerah pegunungan. Nah itu, nah yang susah ditempuh dengan kendaraan bermotor, dengan mobil. Nah kita ini butuh kendaraan seperti itu. Nah kita harap pemerintah ada pabrik yang dibuka buat itu, buat mobil sendiri, buat kalau kami di Konoha itu Pak Arief, kami di Konoha, jadi kami tidak pakai itu, biar pintar dia orang Konoha itu. Kami beli mobil dari India. Iya, karena amplop kami kan masuk di kantong. Jadi saya berharap seperti itu Pak Arief ya. Mudah-mudahan pemerintah ini membukakan lapangan pekerjaan. Jangan cuma janji 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai sekarang mana ini 19 jutanya? Ada yang berjanji 50 juta lapangan pekerjaan, ada yang menjanji 25 juta, ada semua di media itu, dimuat itu. Kita berharap janji-janji kampanye bukan di bawah meja, di atas meja, tapi dikerjakan. Jadi terkait kendaraan itu Pak Rik, ya, apakah kendaraan yang mendapatkan pemotongan pajak ini luar biasa ini Pak Gubernur ini. Apakah motor dari tahun berapa, misalnya dari tahun berapa ke berapa, apakah semua jenis motor dapat pemotongan seperti itu, atau bagaimana? Atau kan saya berharap begini Pak Parit, jangan sampai nanti kami ini misalnya yang sudah terlambat tiba-tiba dia lihat TV nanti, ini yang paling banyak pelanggaran, lalu kita dianu di situ, di apa namanya? Dijadikan bulan-bulanan. Oh sudah kau ini yang saya cari-cari ini. Dendam cerita ini. Ya itu yang kita tidak berharap Pak Arief. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang betul-betul ingin meringankan beban rakyat, menambah pemasukan perpajakan kita untuk supaya masyarakat ini supaya semakin hari semakin tahun semakin maju bayar pajak. Tapi jangan lupa, selama ekonomi masih seperti itu, jangan harap pajak itu akan lancar. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau sejahtera masyarakat, tidak perlu komi datangi rumahnya berpajak. Dengan kesadaran dia mau bikin apa juga uangnya Pak Arief. pasti dia kesana kemari kan. Iya. Kita kan kesana kan kesana kemari sudah keluar pasti pasti ada pajak, beli apapun di negara lain kena pajak.
12: Iya.
11: Mati pun kena pajak itu. Mm-hmm. Jadi cuma sekarang memang ini kan memang ada beberapa memang ya, tapi tidak boleh jangan digeneralisir bahwa yang bayar PBB itu apa yang bayar PBB banyak juga yang tidak oleh belum sadar. Nah, itu harusnya bayar lah PBB-nya itu walaupun cuma naik sedikit. Jadi itu Pak Rip, mudah-mudahan program Pak Gubernur ini semakin hebat.
12: Amin.
11: Dan kita berharap pusat betul-betul merealisasikan dia punya janji bahwa ada dana bagi hasil segera diturunkan. Kali yang kemudian dana-dana APBD provinsi yang punya dana sumbangan besar ke pusat janganlah dipotong, justru harus ditambah tapi jangan dipotong. Supaya kasihan pegawai P3 kita ini kan satu bulan lagi nih Pak Rip.
14: Iya.
11: Untuk Kabupaten Sigi itu ada beberapa kabupaten kan cuma satu tahun kontraknya.
12: Oh, iya.
11: Nah mereka tidak mereka berharap cemas sekarang. Mm-mm. Apakah diperpanjang kalau dana bagi hasilnya benar-benar diturunkan mencukupi. Mm-mm. Katanya 30%. Mm-mm. 30% itu mencukupi maka mereka dilanjutkan mereka bekerja. Mm-mm. Tapi kalau tidak dilanjutkan ada kurang lebih 5.000, 7.000-an itu P3K kita akan meneteskan air mata. Iya. Mereka mau kerja di mana lagi?
12: Iya.
11: Mereka mau membayar biaya sekolah untuk anaknya, untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu, Pak Arif. Kalau PNS kan seperti Pak Arif kan seperti Mbak Novi, PNS kan tidak ada. Paling tunjangan pegawai saja yang dipotong.
12: Nah, jangan.
11: Iya kan? Iya. Jadi nandasa juga itu.
12: Mm-mm.
11: Artinya kita ini betul-betul aduh. Kalau ada kan di bawahnya kelor itu Pak Rik.
12: Apa itu?
11: Ada.
14: Apa itu?
11: Di bawahnya kelor.
12: Apa itu?
11: Maksudnya kalau ada kan kelor kan sudah paling murah.
12: Oh.
11: Nah kalau ada di bawahnya itu mungkin makan itu sih kita. Terima kasih banyak Pak Rik.
14: Okay, yeah,
11: terima kasih Pak Rik, Pak Novi.
12: Terima kasih Bapak Budi.
11: Saya senang sekali pelayanan Pak Rik, pelayanan Pak Novi. Saya nyaman saya rasa terus terang demi Allah. Tapi ada satu itu saya tidak nyaman. Saya berdoakan dia jangan menyiar lagi. Sakit hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Budi di Balaro ya. Sudah berbagi informasi juga. Ya selain dari topik kita juga ada juga informasi lain begitu.
12: Iya.
14: Oke, dan sampai secara argo pura-pura. Ini waktu kita sudah mau hampir selesai nih.
12: Iya,
14: ya. 52 menit bergeser dari pukul 9. Dan tentunya juga dengan topik yang sama ini nanti sebentar ya kita akan kedatangan narasumber di program T1 Kaili
12: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
14: Betul ya, dengan topik yang sama ini Pemprov Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Nanti kita cari tahu tentunya seperti apa mekanisme
12: pemotongan pajaknya. Terus tadi ada pertanyaan juga dari Bapak Budi kan untuk realnya itu tahun berapa
14: tahun
12: motor
14: berapa
12: yang dipotong yang tidak dipotong nanti. Betul. Mungkin dikumpulkan nanti kita, dulu pertanyaannya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan ada narasumber mungkin bisa bergabung juga bersama kita ya Kak ya di Perempat RRI Palu nanti bisa. Betul. Ditanyakan langsung semoga bisa memberikan informasi atau jawaban yang diinginkan oleh pendengar Perempat RRI Palu.
14: Betul. Ya, apalagi ini sebentar ini narasumbernya ini langsung dari Samsat ya,
12: nah,
14: tapi ini
12: itu.
14: Samsat dari Kabupaten Sigi nih KKR ya.
12: Iya.
14: Ini ada kebetulan narasumbernya ini Bapak Ardiansa, Kepala Seksi PKB BBNKB UPT Pendapatan Wilayah 11 Kabupaten Sigi.
12: Iya.
14: Wah, ini sangat-sangat berkompeten untuk bisa menjawab tentunya.
12: Betul,
14: pertanyaan-pertanyaan
12: sekali.
14: Kita ya, apalagi yang tadi kayak Pak Iswan juga bertanya nih, kayak misalnya motor Astra 100 nih
12: bisa tidak dihapuskan untuk
14: bisa nih sudah tidak usah bayar lagi nih kayak misalnya
12: karena
14: apa
12: sudah
14: namanya
12: tidak efektif untuk pemakaiannya.
14: Betul.
12: Begitu
14: apalagi kayak
10: kayak Vespa tadi katanya, iya. Ya Vespa kan ada yang sudah tidak bayar pajak nih. Betul. Yang berapa tahun yang sudah ya istilahnya kalau sudah ini tinggal mau ditimbang nih kendaraan ini. Tapi itu tadi ya memang tergantung dari, nanti kita coba tanyakan juga ya, iya. Tergantung dari mana nih bayar kendaraannya, bayar pajaknya nih, apakah mulai di dari tahun berapa. Kayak tadi juga Pak Ichwan bilang efisiensi kendaraan itu kan usia efisiensinya kendaraan itu 5 sampai 8 tahun begitu. Iya. Nah, nanti kita coba cari tahu nih. Waduh, di menit-menit terakhir masih ada nih Kakak. Kita coba angkat dulu. Boleh deh kita 2 menit aja ya.
12: 2 atau 3 menit.
10: Halo. Oke, halo.
15: Iya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan nunggu apa?
15: Ya, napa kenalala napa ga?
12: Iya.
10: Apa yang napa gitu, Gagan?
15: Aduh, Kalau masakannya Mbak Novi.
12: Aduh. Tapi saya tidak bisa masak ini.
10: Bagaimana ini? Mbak Novinya tidak bisa masak.
12: Aduh, Gagan. Bisanya makan.
10: Bisanya makan.
15: Tapi kalau saya kasih itu tuh nanti tuh harusnya Mbak Novi masakan saya.
10: Waduh.
12: Mie instan boleh.
10: Suaminya Mbak Novi saja enggak dimasakin. Gimana enggak akan mau dimasakin.
15: Iya.
10: Oke, baik, terima kasih Kakan ya.
15: Iya, ini mengenai motor ya ini.
10: Iya,
15: ya,
10: kendaraan pajak bermotor gimana nih, Gagan? Iya. Gagan sudah bayar pajak tidak?
15: Ada. Iya.
10: Ini cuman, Gagan ini taat pajak nih orangnya nih.
15: Iya. Kalau motor-motor yang lama itu, kendaraan yang lama itu, jangan dihapuskan seperti angkutan umum, jangan dihapuskan.
12: Iya, okay. Iya.
15: Biarpun ada ada ojek online, jangan dihapuskan itu.
12: Oke.
15: Harus dihapuskan itu sabu-sabu.
12: Oke, betul. Iya.
15: Itu yang harus dihapuskan dari dunia ini.
12: Betul sekali.
15: Iya, kalau seperti motor, mobil atau angkutan umum
12: masih dipakai ya.
15: Masih dipakai lah.
12: Masih berfungsi. Oke.
10: Betul.
15: Contohnya saja motor RS King dengan VCR sudah langka itu.
12: Betul.
15: Iya, sudah langka itu.
12: Sudah langka sekali.
10: Betul.
15: Iya. Seharusnya jangan dihapuskan itu. Yang harus dihapuskan itu narkoba.
10: Betul sekali.
12: Sabu-sabu, betul.
10: Oke, baik. Terima kasih Gagan ya.
15: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Betul sekali ini Gagan. Kakak Gagan ini bilang memang ini ya memang selalu diberantas narkoba.
12: Betul.
10: Ya.
12: Supaya tidak meracuni anak muda kita.
10: Betul ya. Oke deh Kakak Ar, ya karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah, maka program Sarapan Vempoi kali ini kita harus akhir sampai sini. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu tentunya. Betul. Sarapan Vempoi ini setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Omiu Pura sampai sebesar Arko Pura-Pura ada keluh kesah, ada informasi seputar kebakaran, informasi seputar kayak kemarin juga yang di Tondo. Nah, ada informasi-informasi penting mungkin bisa dibagikan kemari ke kita juga begitu, biar khalayak publik juga tahu. Paham juga begitu dengan situasi keadaan sekarang begitu di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala ataupun di mana saja begitu sampai sebesar Arko Prapora. Akhir kata, saya Arif pamit.
12: Arnofianti pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
16: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
17: pembangunan infrastruktur,
16: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
18: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
19: Kami di sini dari Bekasumi, bukan dari Basada, Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
17: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Selamat siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya, senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kaum you di edisi siaran hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Wow, sudah di bulan Agustus saja ya sahabat budaya, tidak terasa kita sudah melewati bulan Juli dan sudah memasuki bulan Agustus. Dan apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rencanakan di bulan Agustus ini, semoga semuanya terlaksana dengan baik ya sahabat budaya. Dan apapun harapan kita, semoga bisa tercapai di bulan ini. Dan juga apa yang belum tercapai di bulan Juli pun jangan sampai menjadikan kita patah semangat ya. Kita harus tetap kejar apapun itu cita-citanya. Jadi yang terpenting adalah semangat ya sahabat budaya. Dan di Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini nanti kita akan membahas tentang salah satu pewarna kain tradisional yang mungkin orang tidak banyak tahu ya sahabat budaya. Karena di sini ada

kenal sebagai buah yang diolah untuk menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal sahabat budaya, jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu ini telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Seperti saya juga taunya itu, kalau misalnya mengkudu itu lebih dimanfaatkan untuk buahnya ya sahabat budaya. Kalau dulu itu kalau tidak salah, nenek saya itu ada sakit darah rendah, tensi rendah. Nah beliau itu mengkonsumsi mengkudu, tapi mengkudunya itu yang sudah masak, jadi ada aroma-aroma khasnya juga yang dikeluarkan dari kulit dari buah mengkudunya ini. Saya pernah mencoba juga, rasanya seperti apa ya, seperti sepet-sepet tapi agak kecut. Kalau kecut di sini asam, agak asam tapi seger juga. Tapi kalau misalnya saya itu tidak terlalu kuat dengan aroma buah mengkudunya ini, apalagi kalau sudah yang matang sekali yang berwarna putih sahabat budaya. Tetapi ternyata selain buahnya yang digunakan, ternyata akarnya pun bisa digunakan, atau memang dulu banyak digunakan sebagai pewarna kain tradisional. Dan untuk bagaimana nanti kelanjutannya atau informasinya nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang gading.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Sahabat Budaya, kita masih membahas tentang akar mengkudu yang ternyata bisa dijadikan pewarna sintetis dan sudah banyak digunakan di masa lalu ya Sahabat Budaya. Dan menurut jurnal IOP Conference Series, material science and engineering ini, tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia Sahabat Budaya. Karena memang akar dan batang menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Dan yang ditulis dari IOP Conference Series di Material Science and Engineering ini mengatakan bahwa akar dan batang mengkudu secara umum digunakan sebagai sumber utama pewarna alami pada kain tradisional. Dan jurnal tersebut juga menyebut akar mengkudu berpotensi menjadi alternatif pewarna alami yang lebih ramah lingkungan tentunya Sahabat Budaya. Dan tradisi tersebut ditemukan ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores Sahabat Budaya. Karena memang pewarna dari akar mengkudu ini digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional termasuk dalam kain batik dan juga tenun. Dan menurut penelitian juga dikatakan bahwa akar mengkudu mengandung senyawa alami seperti antara quinon, flavonoid dan juga tanin, dan senyawa inilah yang menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, dalam proses pembuatan pewarna dari akar mengkudu itu diawali dengan mengekstrak akar mengkudu hingga menghasilkan larutan pewarna. Dan larutan tersebut kemudian digunakan dalam mewarnai kain. Meski memiliki tantangan seperti kestabilan warna dan juga masa simpannya relatif singkat, Sahabat Budaya. Dan seiring berkembangnya industri tekstil, pewarna sintetis mulai menggantikan pewarna alami karena dinilai lebih praktis, lebih murah, dan juga menghasilkan warna yang seragam. Dan juga, Sahabat Budaya, akibatnya penggunaan akar mengkudu sebagai pewarna tradisional semakin jarang dijumpai. Meski demikian, Sahabat Budaya, pewarna alami dari mengkudu kembali menarik perhatian para peneliti. Selain berasal dari sumber yang terbarukan, juga pemanfaatannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pewarna sintetis tentunya. Dan kini mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya saja, tetapi akar dari tanaman ini menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara.

Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya gak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rei rede manungguayu no tua rilemba no labu salemba jumam pipi fana no tua nengga suvia kayu sanggayu no rangga no ga no mpenga tano imai

0: Nih sampai malinya sama Lipo, Mamboli dan mau ketisa ka ngana-ngana tengah putihnya. Apa nih undek kita sih giyong baca gai? Membuat piara, isi ma bom tani nade. Ibena cara napa deh? Songu masalah lo kepake tembah serta motor deh. Betulana ane bahasa toke likomi ane topu likomi, mau likomi ane komi topu torai ya motorai komi, ane komi topu tarai ya motorai komi, komi topu ado ya mau ado komi deh.
1: Ane komi topu ija ya, tamu ija.
0: Kagua nguna
2: tu mau persiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh. Manggale lo bahasa tahun dinjani tetep.
0: Ketua nguna ne Maya menjadi tukai ini. Buah maga tevai kule. Kamai kita gaya tempat sanggani gani bahasa tukai ini. Bahasa tu tua ta. Anu numpak ketua kita sampai najain abeh tevi. Buah mule.

Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memasang sekaligus menguji coba perangkat pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou dijadwalkan beroperasi pada 6 Agustus 2026. Pemasangan perangkat bertujuan memastikan seluruh sarana dan prasarana pemeriksaan keimigrasian siap digunakan untuk melayani penumpang internasional. Dalam kegiatan itu, petugas memasang komputer pemeriksaan, pemindai dokumen perjalanan atau paspor, perangkat pendukung jaringan, hingga melakukan konfigurasi aplikasi perlintasan yang telah terintegrasi dengan sistem keimigrasian. Setelah proses pemasangan selesai, seluruh perangkat menjalani uji coba untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara optimal saat penerbangan internasional dimulai. Kariba Kaupuna, pembangunan

desa maupun kelurahan. Dan Ramil 130705 Ratolindo Kapten Risman mengatakan pembangunan kantor Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sampai subuh sarara fesia mokareba saleatin ti sapu sangu yaku Arnoviantin, Papa Efe kami panjil diri kareba saleatin ti sapuran 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budata pasanggani, kembali lagi ante aku Arif Lahubo nompore kumpura di siang hari ini. Dan kita sudah berada di program Kata Onto Dea. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama para UMKM. Nah, tentunya sampai subuh sararku prapura, UMKM itu merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah ya. Jadi di tengah persaingan dunia usaha yang semakin dinamis, pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi, inovasi ya, menjaga kualitas produk dan tentunya mampu menjaga kebutuhan pasar ya. Melalui kreativitas dan semangat pantang menyerah mereka, banyak UMKM yang berhasil berkembang serta menjadi kebanggaan daerah. Nah, salah satunya sampai sebut secara kupra-pura, kita akan bincang-bincang dengan salah satu UMKM di Kota Palu ya. Ini ada UMKM Risol Barati Palu. Nah, ini ada di siang hari ini sampai subuh secara kupra-pura. Kita sudah kedatangan owner dari Risol Barati Palu, yaitu Ahmad Zuri. Baik, sampai subuh secara kupra-pura, kita juga live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi untuk Omiyu penasaran seperti apa kita di sini di studio ya, seperti apa owner dari Risol Barati Palu, silakan Omiyu bisa langsung nonton di YouTube-nya RRI Palu. Dan juga bisa tanya-tanya sama owner, nanti bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875. Baik, saya langsung saja menyapa narasumber saya di siang hari ini sampai subuh secara kupra-pura, bincang-bincang bersama UMKM, ada Bapak Ahmad Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
1: Apa kabar ya, Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya, Mas Ahmad. Ini selaku dari owner Risol Barati Palu.
2: Okay. Betul.
1: Oke. Okay. Mas, mungkin bisa cerita ke kita nih sampai sebesar kupura-pura ke di yang di rumah yang mungkin banyak yang nanya begitu. Apa tuh Risol Barati Palu nih?
2: Awal mula kami keluarga merintis Risol Barati Palu ini sebenarnya dari seringnya kami jalan-jalan di wali kota. Okay. Nah, di situ kami melihat ternyata ada peluang usaha, terutama kuliner yang ramai di Kota Palu. Akhirnya muncul ya, gagasan untuk mencari tempat dan kebetulan dapat. Selanjutnya untuk produk yang kami coba tawarkan, maka di singkat cerita diputuskanlah Risol. Kemudian untuk brandnya kami berusaha mencari nama yang cocok. Akhirnya dengan saran beberapa teman memberikan nama Barati.
1: Barati. Nah, kenapa muncul ide nih dari situ jalan-jalan di wali kota terus memikirkan usaha UMKM ini ya dengan Risol? Kenapa bukan yang lain begitu, Mas?
2: Artinya kami melihat jajanan di wali kota banyak macam ya. Kebetulan diputuskan Risol itu karena memang kami awalnya suka makan Risol. Kemudian kami melihat peluang jualan di sana, Risol masih kategori kurang.
1: Melihat peluang gitu ya.
2: Artinya kami coba tes, akhirnya jalan ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan. Dan sekarang kami berupaya untuk go online.
1: nggak online, baik.
2: Betul, Mas.
1: Nah, sebelum saya tanya seputar online, penjualannya nih, Mas. Kenapa ini namanya Variety Palu? Kayak tadi Mas bilang nih, masih jalan-jalan nih di sana, terus ada yang kasih saran nih, nama ini saja nih UMKM-nya nih. Kenapa pilih itu, Mas?
2: Kebetulan Variety itu adalah nama restoran terkenal nih, tapi terkenalnya di laut. Kemudian kebetulan saya ada komunitas pecinta anime.
1: Oke.
2: Dan restoran itu ada di anime, serial anime. Dan kepikiran mungkin bisa kami adopsi untuk makanan di darat. Seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Nah, ini karena penggemar nih anime ini berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Oke.
1: Mas, ini juga boleh tahu nih kalau risolnya ini saya lihat ada beragam macam nih.
2: Betul, betul,
1: Mas. Nah, ini boleh tahu nih ada berapa macam nih dari risol Variety Palu ini, Mas?
2: Ini kami rutin membuat 3 varian, yaitu yang pertama coklat. Termasuk best seller kami coklat, kemudian ada matcha dan risol mayo. Dan kadang kami ada waktu tertentu kami buat varian baru, dan, namun tidak rutin. Kadang kami buat red velvet, dan masih banyak yang lain.
1: Beragam macam rasa ya, Mas ya.
2: Namun yang reguler itu kami punya 3 rasa, mayo, coklat, dan matcha.
1: Oke. Dalam sehari bisa produksi berapa banyak nih, Mas, untuk risolnya ini?
2: Kami membuka 2 kedai di Wali Kota, dari Baruga 1 dan Baruga 2. Ya, kisaran kalau untuk hari-hari biasa 100 sampai 150.
1: 100 pieces.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, itu untuk kisaran harganya kena berapa nih, Thomas?
2: Kita ada 2 paket. Untuk yang reguler itu 15.000 satu box, dapat isi 4. Okay. Namun kami punya paket spesial nih untuk yang paket keluarga, bisa dapat 25.000 dapat 7 pieces.
1: 7 pieces. Nah, kalau yang di bawah ini sekarang nih, ini kena berapa nih, Mas?
2: Ini reguler ya. Satu box isi 4.
1: Isi 4 ya. Oke, baik. Nah, sampai sebesar Argo Prapura buat Komiyu yang mau bertanya dengan kita di sini ya, sama owner dari Variety Risol Variety Palu atau dengan Mas Ahmad Zuri ya, Mas Ahmad Zuri.
2: Betul, Mas.
1: Silakan kami bisa gunakan di line telepon di 0811456038875 atau di 0451421621. Mas, motivasi untuk buka usaha ini apa sih, Mas? Motivasi awalnya nih.
2: Terinspirasi dari itu tadi, adanya peluang usaha di Wali Kota yang cukup ramai muncul, dan ingin berusaha ikut terlibat di UMKM itu.
1: Oke. Nah, tanggapan dari teman-teman atau keluarga ini dengan usaha Mas ini?
2: Alhamdulillah support penuh dari keluarga. Baik dari keluarga istri maupun anak-anak juga support, saling membantu.
1: Oke. Okay. Nah, Mas, ini biasanya kan kalau namanya kuliner nih, kadang-kadang awal nih enak nih, biasanya seperti itu ya. Untuk menjaga kualitas dari makanan itu, kualitas dari risol ini seperti apa sih dari Mas? Apakah di melalui timbangannya kah atau seperti apa begitu?
2: Kalau untuk kualitas tetap kami berusaha menjaga kualitas. Terutama mereknya nih, kami selalu menggunakan, konsisten menggunakan merek yang sudah dirasa cukup laris. Baik itu coklat maupun matcha, kami tetap konsisten mencari yang gampang dicari di pasaran, namun tidak termasuk yang murah. Namun kami tetap berupaya mencari yang premium dan tidak susah didapat.
1: Oke. Okay. Nah, tapi untuk takaran dari sebuah ini biasanya kan ada perubahan-perubahan ini nih rasa ini, Mas. Apakah memang dari konsisten itu ditimbangkah? Kalau tadi ini sesuai dengan nama produknya nih. Nah, kalau untuk menyesuaikan rasa nih, kadang-kadang biasanya kemanisan atau kasinan. Nah, untuk bagaimana nih untuk konsisten rasanya nih, Mas?
2: Untuk pertama kami berupaya membuat ukuran standar, tetap kami timbang komponen-komponennya. Namun mungkin karena ini proses pembuatannya sudah berjalan agak sering, itu sudah menggunakan takaran tidak perlu ditimbang lagi maksudnya, supaya proses pembuatannya lebih cepat, tapi dengan ukuran yang sama.
1: Oke. Nah, kira-kira ada tantangan tidak selama ini, Mas, untuk mungkin dari bahan kah yang tidak ada di Palu, atau seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi Mas sekarang ini?
2: Alhamdulillah, tantangan selama ini masih bisa diatasi, terutama kalau misalkan brand bahan kami yang kami gunakan itu kosong. Nah, itu tantangannya, kami harus mencari cepat di toko lain.
1: Tapi selama ini masih aman-aman saja kah untuk bahan pokoknya, Mas?
2: Alhamdulillah masih bisa kami dapat di Kota Palu.
1: Masih bisa dapatkan di Kota Palu, begitu ya. Oke deh, sampai sebut sarangku prapora, kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya buat Komiu yang mau bergabung dengan kita di sini dengan bersama Mas Ahmad Zuri ya, owner dari Rizal Bareti Palu. Kita sampai sebut sarangku prapora.
3: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran pendidikan antar budaya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Diva, kau sudah dapat MBG?
6: Ih, sudah lah.
5: Saya belum, Le.
6: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
5: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
7: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Masih bersama Mas Ahmad Zuri ya, owner dari Resol Barity Palu. Sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Tentunya buat Komi yang masih mau bergabung dengan kita, silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Nah Mas Ahmad Zuri, ini mungkin bisa cerita ke kita awal buka usaha itu bisa membutuhkan modal berapa ini? Kadang-kadang kan banyak nih teman-teman yang pelaku UMKM yang mungkin mau buka usaha tapi masih ragu-ragu, aduh saya tidak punya modal nih, saya punya ini, gimana ini caranya? Oke, apakah dari Mas Zuri sendiri menggunakan modal besar juga kah atau tidak nih Mas Zuri?
1: Baik Mas Arif. Kalau di street food wali kota itu kita butuh gerobak tentunya, kemudian dan bahan pencahayaan karena ini street food ini malam ya.
0: Betul.
1: Namun pada saat saya merintis itu malahan justru pakai alat-alat sederhana, pakai meja lipat dulu pertama, kemudian setelah berkembang baru kami membuat gerobak. Kisaran gerobak yang saya pakai itu sekitar 2,5.
0: 2,5.
1: Ya, modal awal gerobaknya.
0: Tapi ini sebelum membuat gerobak ini pakai ini tadi dulu ya,
1: meja lipat.
0: Meja lipat. Iya. Nah, untuk modal-modal di awal pertama itu berapaan tuh Mas sebelum kita lari ke gerobak nih? Karena kadang-kadang ini banyak yang kisah inspirasi yang begitu buka usaha, saya tidak memerlukan modal besar apalagi sekarang di dunia digital begitu Mas ya.
1: Baik,
0: nah, kalau dari Mas sendiri gimana itu?
1: Ini kebetulan kalau totalnya saya rinci aja ya, sekarang saya kurang ingat. Kebetulan alat-alatnya saya pesan di Shopee, di online ya, dan relatif lebih murah. Kalau kisaran meja saya dapat 150-an kalau tidak salah. Payung kisaran 100, lumayan murah ya, tidak terlalu mahal saya kira. Kemudian ditambah lampu berapa buah, dua saya kira sudah cukup. Ya sekitar 500 ribuan
0: ya, untuk ini alat ya. Oh alat, kalau untuk bahan nih Mas?
1: Bahan ya tidak terlalu, kita waktu itu rentisnya sedikit ya, jadi tidak terlalu langsung buat banyak.
0: Nah, berarti ini salah satu yang mungkin yang bisa memotivasi kita semua nih ya, Mas ya, bahwa buka usaha itu tidak harus membutuhkan biaya besar gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau di wali kota sendiri nih, Mas, apa kita sewa tempat kah atau seperti apa di sini di
1: Sriput
0: ini, Mas? Yang penting kadang-kadang Mas, banyak yang teman-teman di rumah nih pengen mau buka juga nih di sana, tapi bingung gitu. Wah, disewa kah atau gimana nih di sana? Nah, gimana nih Mas?
1: Jadi,
0: pertama kali masuk di sana.
1: Di street food wali kota itu kita punya pengurus, ada koordinator dan sebagainya, dan ada iuran tiap hari itu kisaran 20.000, sudah termasuk lah sewa UMKM, kebersihan maupun listrik dan lain sebagainya.
0: Oke, nah ini lumayan yang begitu sampai sebesar Argo Pura-Pura. Baik, buat komio yang mau bergabung silakan di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Nah, Mas ini waktu pertama buka ini di tahun berapa sih?
1: Kalau ditanya sebenarnya masih seumuran jagung Mas, ini baru 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan nih. Wah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya 2 cabang nih ya.
1: Betul.
0: Nah, tempatnya di mana nih kalau di wali kota ini Mas?
1: Di
0: tadi ada 2.
1: Iya, betul. Di Baruga 1 dan Baruga 2.
0: Baruga 1 itu di mananya nih
1: di
0: tempatnya?
1: Di sebelah utara kantor wali kota. Kalau yang Baruga 2 sebelah selatan.
0: Kalau tempat persisnya nih, siapa taunya ada teman-teman di rumah nih sebentar mau jalan-jalan ke sana nih.
1: Betul.
0: Nah, tempatnya di mananya nih Mas?
1: Kalau di Baruga 1 itu ada perempatan, ada kafe Baruga 1 dan sekitar situ.
0: Okay.
1: Di depan TK.
0: Depan TK, TK ya? Oh, dekat TK Pembina.
1: Ya betul.
0: Oke, okay. Kalau yang di sini
1: Baruga 2 di sudah di, kalau dari lapangan ya, agak ke timur. Di dekat sebelum
0: ATM penjual, atau
1: setelah ATM
0: setelah ATM
1: ya.
0: Oke, sejajaran situ gitu ya, ya Mas ya. Oke, baik, sampai jumpa saranku prapora. Ini lumayan begitu ya, beberapa varian yang selalu dihadirkan Mas Ahmad Zuhri ini. Ini salah satunya Mas ya. Ini varian apa ini Mas?
1: Ini coklat ya.
0: Coklat ya. Berarti isinya di dalam coklat.
1: Betul.
0: Oke. Dan tadi ada juga risol maca ya. Ada
1: betul,
0: maca
1: ada
0: dengan
1: maca dan mayo.
0: Mayo. Nah, tapi kalau untuk yang pedes-pedes cuma mayo saja Mas atau ada risol sayur
1: untuk
0: juga?
1: Sementara ya, mayo dulu.
0: Masih mayo dulu. Betul. Ya. Oke, baik. Mas, kalau untuk di sosial media apakah risol ini menggunakan penjualan online juga kah? Karena kan kalau sekarang kan masih offline nih. Nah, kalau online-nya ada juga kah atau tidak nih Mas?
1: Ini kami baru mulai ya. Mm-mm. Mulai untuk go online. Mm-mm. Untuk saat ini yang ready platformnya masih Facebook dan IG.
0: Kalau nama Facebook-nya apa ini
1: Facebook,
0: Mas?
1: Facebook Risol Barati Palu sama dengan IG Risol Barati Palu.
0: Risol Barati Palu. Sama-sama begitu ya di Instagram-nya maupun di Facebook-nya nih sampai secara rekoperapora. Jadi ada beberapa varian yang selalu hadir ya, di antaranya tiga ini ya.
1: Iya,
0: ada risol
1: ada mayo,
0: ada maca dengan
1: coklat.
0: Nah, ini sampai secara rekoperapora buat komiu ya yang penasaran dengan risol dari Mas Ahmad Zuhri ini, silakan komi bisa langsung saja ke tempatnya. Tapi ini cuma tersedia malam saja kah Mas atau di pagi siang sore begini ada atau tidak nih?
1: Untuk sementara kami buka malam.
0: Malam ya. Oke, baik, sampai sebesaranku pura-pura. Kita break sejenak lagi, nanti kita lanjutkan kembali untuk di siang hari ini masih di program Katonto Dea, bincang-bincang bersama para UMKM dan masih bersama Mas Ahmad Zuhri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tamu.

0: Oke, baik, sampai sebut sararku pura-pura. Sahabat Budaya Pasanggani, kita lanjutkan kembali. Masih bincang-bincang bersama para UMKM dan masih tentunya bersama Mas Ahmad Zuhri ini ya. Ini selaku dari owner Risol Bareti Palu. Nah, sampai sebut sararku pura-pura, kita kembali lagi menyapa Mas Ahmad. Mas Ahmad Zuhri ini, adakah untuk harapan begitu ke depannya ini dengan pemerintah? Apa nih yang diinginkan dari pemerintah begitu?
1: Harapan kami UMKM sebenarnya butuh ya, butuh dukungan dari pemerintah. Minimal mungkin ya bisa difasilitasi, dipermudah untuk UMKM, terutama bantuan gerobak ya, karena biasanya kendala UMKM merintis itu modal awalnya di situ.
0: Gerobak gitu ya.
1: Iya, betul. Kemudian kalau bisa dibantu permudah dan pengurangan redistribusi. Mungkin masih ada yang teman-teman yang masih berat dengan redistribusi atau mungkin biaya-biaya lain, bisa mungkin dibantu minimal ataukah mungkin ada subsidi. Ya, kurang lebih seperti itu harapannya.
0: Mas, kalau untuk dari Risol Bareti Palu ini, apakah sudah terdaftar hakinya kah? Atau seperti apa ini, Mas? Karena memang kalau untuk UMKM, apalagi seputar kuliner nih, biasanya harus ada hakinya nih, hak namanya nih, terus ada label halalnya nih, terus ketiga biasanya berdirinya usaha, izin menggunakan saham gitu. Betul. Nah, gimana nih dari Bareti Palu sendiri, Mas?
1: Kami baru terbit ya sertifikat halal. Yang pertama kami urus NIB dulu, nomor induk berusaha. Ya betul. NIB, kemudian sertifikat halal. Nah, ini untuk haki ini belum, masih proses.
0: Nah, kalau kemarin nih pembuatan label halalnya dan NIB-nya ini susahkah atau seperti apa ini, Mas? Kadang-kadang kan banyak kan para UMKM ini pengen juga nih mau buat NIB-nya, tapi belum tahu caranya nih gimana ya.
1: Saya kira untuk pengurusan itu cukup mudah, Mas Ari, karena kami didatangi langsung ke street food. Dari pegawai yang terlibat, itu kami didampingi, diberikan bantuan untuk mengisi maupun mendapatkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, dan kami tinggal menunggu selesai terbit sertifikat halal dan diantarkan lagi ke tempat jualan kami. Saya kira pendampingan saya cukup merasa puas untuk bantuan pengurusan halal dan NIB dari pemerintah.
0: Dari pemerintah begitu ya. Berarti sangat mudah begitu untuk pengurusan NIB dan pun halalnya. Ini kedepannya apa lagi nih yang mau dibuat nih, Mas? Hakinya kah atau bagaimana?
1: Kedepan kami akan berusaha mengurus untuk haki ya. Saya terus terang belum ada bayangan bagaimana memulai untuk pengurusan hakinya. Karena kemarin masih pendampingan sampai di NIB sertifikat halal.
0: Nah tentunya ini sangat perlu dan penting juga ini tentunya hakinya, karena ini tadi jangan nanti ada sama nih, misalnya ada Risol Bareti juga di belakangnya ini nanti. Nah ini yang biasanya menjadi tantangan nih kepada pelaku UMKM ya, karena banyak contoh-contoh yang udah terjadi begitu, Mas ya. Karena ini udah bagus-bagusnya nih, lagi tinggi-tingginya nih nama produknya, tiba-tiba ada juga yang ikut nama produknya tuh. Nah, bagaimana untuk mengklaimnya ya, tentunya dengan namanya hakinya, ininya tadi. Nah,
1: betul, Mas.
0: Apa target kedepannya nih, Mas?
1: Untuk jangka pendek ini kami target keluarga mau nih go online ya, baik itu dari IG, Facebook maupun TikTok. Itu target kami dalam waktu dekat.
0: Berarti akan ada ini ya, offline juga ya, tidak harus online tentunya. Tapi kalau untuk ada tidak, kalau orang pesan begitu, Mas, ada minimal pesanan kah atau seperti apa begitu?
1: Kalau untuk di street food kami fleksibel. Jadi regulernya kami jual 15 per box, isi 4. Namun kami tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ingin setengah atau per pieces, kami tetap melayani.
0: Oke, nah ini yang perlu ini ya, teman-teman ketahui bahwa memang mereka cuma masih ada penjualan malam gitu ya, di Sri Fort malam, yaitu di Wali Kota ada dua tadi ya, ada di dekatkan sekolah TK Pembina gitu ya, dengan ada juga di samping dekat ATM ya, dekat kantor Wali Kota begitu, sejajar situ ya.
1: Oke.
0: Nah tapi memang kalau di situ itu mas, siapa yang cepat datang kah, atau memang sudah ditentukan ini tempat saya nih, ini tempat saya nih, atau berpindah-pindah juga nanti?
1: Kalau kebetulan sudah ada pengurus untuk menangani itu, dan kami sudah ditentukan tempat masing-masing, jadi tidak ada gang, tidak ada yang artinya saling mendahului.
0: Mendahului. Yang penting sudah tahu memang ini pertama saya di sini ini.
1: Iya. Kecuali biasanya ada teman-teman yang izin tidak menjual, mungkin karena ada halangan. Nah itu bisa mungkin ada yang ingin apa namanya untuk memakai sementara.
0: Oke. Nah ini untuk sementara ini mas masih resolution ini sajakah yang diusahakan atau rencana ada yang lain lagi nih mas?
1: Sebenarnya di brand yang kami promosikan ini masih risol, tapi di lapangan itu saya jualnya beberapa macam.
0: Oke, apa aja
1: ada
0: tuh mas?
1: Ada stik kentang, ada telur gulung, sempol ayam.
0: Oke, wah ini berarti
1: jadi pelengkap saja.
0: Tapi memang sebenarnya dari awal risol saja kah, atau memang sudah ada semua dengan itu mas?
1: Pelan-pelan, tidak langsung semuanya.
0: Oke, baik mas. Ini terakhir ya buat mas, pesan nih, pesan kepada generasi muda yang mungkin mau buka usaha atau mau berlaku UMKM juga nih. Apa nih pesan kepada generasi-generasi muda yang mau buka usaha baru?
1: Baik, pesan kesannya sih berdasarkan pengalaman saya ini, pertama itu modal nekat dulu.
0: Oke.
1: Modal nekat, cari peluang, pakai modal seadanya, jalan. Seperti yang saya ceritakan tadi, awal mulanya masih pakai meja lipat, kemudian beralih ke gerobak.
0: Ke gerobak sekarang gitu ya. Mas, apa sih yang membedakan risolnya mas dengan risol-risol lainnya kira-kira?
1: Yang jelas kami selalu menjaga kualitas dengan bahan yang premium.
0: Oke, nah intinya itu ya, bahwa menjaga kualitas tadi nih sampai sebesar harga propola. Oke mas, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk mempromosikan usahanya, mau, kalau mau beli di mana, terus apa saja yang dijual, dan melalui media sosial silakan juga. Baik mas.
1: Baik, masih baik pemirsa. Kami dari Risol Barati Palu, setiap malam itu buka di street food Wali Kota, baik di Baruga 1 maupun Baruga 2. Nah khusus untuk hari ini kami buat promo, bagi yang ingin memesan via Facebook maupun IG silakan di komen, dan kami kasih gratis ongkir khusus 10 pemesan pertama. Boleh ya Mas Arif?
0: Oke, itu aja.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sampai semua saya Rarko Pura-Pura, sahabat budaya tanpa sanggan nih. Buat Komio sekali lagi yang mau coba risol dari Barati, risol Barati Palu, silakan Komio bisa langsung kunjungi ya ke Street Food ya, ada di kantor Wali Kota samping yang pertama tadi, ada di depan TK Pembina. Betul, terus yang Pembina. Kedua ada di jajaran ATM
1: sebelah selatan.
0: Nah, kalau mau juga bisa langsung cek saja di Instagramnya ataupun di sosial media Facebooknya, ada Barati Palu ya.
1: Risol Barati Palu.
0: Oke deh, sampai subuh saya Rarko Pura-Pura. Akhir sampai sini ya perjumpaan kita. Terima kasih Mas Amazuri ya. Baik. Amazuri sudah hadir di sini, sudah berbagi inspirasi juga kepada teman-teman. Sukses selalu ya. Lancar-lancar usahanya Mas ya.
1: Amin.
0: Dan tentunya saya akhir sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Waalaikumsalam.
2: Roman RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

remaja yang terlibat perselisihan antara kelompok geng motor di Jalan Lando, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Kedepannya, remaja yang berasal dari kelompok Batavia Sigi Family 31 dan TKKK tersebut dipulangkan kepada kedua orang tuanya masing-masing, namun dikenakan sanksi wajib lapor. Sebelumnya, para remaja ini diamankan petugas pada hari Rabu 29 Juli 2026 demi meredam keresahan warga di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Adapun polisi melakukan mediasi dan pembimbingan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik balasan di kemudian hari. Setelah diamankan, para remaja tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan intensif, pendataan, dan pembinaan di Mapolres Sigi. Dalam proses pembinaan, Polres Sigi menghadirkan para orang tua, wali murid, wali

Masyarakat Sulawesi Tengah nantinya dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara lebih mudah melalui layanan digital dikembangkan Bappeda Sulawesi Tengah. Bappeda Sulawesi Tengah menyiapkan fitur pembayaran langsung dalam aplikasi Bappeda Mobile.

bagian dari upaya Bapenda Sulawesi Tengah menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Sampai subuh sararaf, Hesya Mokariba Saleatinti, Sapuran 2. Yaku Arnoviantin, Papa Efe Kami Panjeli, Rika Reba Saleatinti, Saputa Talung.

Sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas kita siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah SWT. Waktu sholat zuhur telah tiba, saatnya yang tepat untuk menenangkan diri, memperkuat keimanan, dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai

0: lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
6: Ne sampai mali sama di mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tangga putih apa ne unde kita sigi yang bajagai membuat piara isema bom tani ade ibena cara na bade songu masaru kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potara ya motara komi to puado ya muado komi de
7: ane komi to boija ya tamuija
6: kagua nguna tu mau persiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh ketua nguna ne maya menjadi tukai bu amaga tevai kule kamai ke tevai tempo sanggani gani bahasa tu kai bahasa tu tu ata anu numpa ketu kita sampai na jadi na bete bi wa amu kule.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Era Ripalu, seru budaya tak pasanggan nih. Dan siang hari ini bagaimana sahabat budaya, sudahkah komyu makan siang? Jangan lupa makan siang dan jangan sampai tidak makan siang ya sahabat budaya. Karena memang makan siang itu merupakan salah satu yang bisa menjadikan energi kita untuk bisa menjalani aktivitas sampai dengan sore hari nanti. Dan di siang hari ini kita akan membahas tentang kuliner dari Poso, sahabat budaya. Apakah itu? Yaitu Dui, yang merupakan kuliner khas Poso yang berbahan dasar dari sagu. Dan di tengah gempuran mie instan dan juga pangan pabrikan lainnya seperti saat ini, sahabat budaya, orang-orang di Poso dan Mori dari yang sepuh hingga generasi Z masih menjadikan Dui sebagai yang merupakan olahan sagu itu yang biasa dipadukan dengan beragam kuah, masih digemari untuk mereka sahabat budaya di warga Poso hingga ke Kolone Dele dan Morowali Utara. Di sana juga masih banyak yang mengkonsumsi makanan ini sahabat budaya. Dan biasanya sebelum terhidang di meja ada proses panjang yang kadang tidak sederhana untuk menghadirkan Dui di meja makan di tengah berbagai perubahan sahabat budaya, terutama oleh kebijakan negara yang mengarahkan pola makan kita ke beras dan juga produk-produk pangan instan lainnya yang akhirnya menggerus sumber-sumber pangan lokal termasuk sagu. Dan beberapa orang pengolahan sagu ini di Kecamatan Pamona Pusem Lemba mengatakan semakin sulit menemukan pohon sagu yang bisa diolah sahabat budaya, karena kebanyakan mereka mendapatkan batang yang siap dipanen hingga ke wilayah Parigimotong. Dan juga berkurangnya rumpun sagu tidak lepas dari serbuan beras dan makanan instan yang hadir di masa sekarang ini sahabat budaya. Dan bagi orang Pamona Poso sendiri, sagu bukan hanya sekedar makanan pokok tapi lebih dari itu. Karena di dalam kehidupan sosial mereka, makanan sagu ini masih dianggap sangat penting sahabat budaya. Karena mereka juga menjadikan makanan ini dalam biasanya terhidang di tradisi perkawinan adat yang biasa disebut dengan Puung Katawu Riyopo, atau bisa disebut dengan sumber kehidupan di hutan sahabat budaya. Dan pohon sagu ini juga adalah warisan berharga bagi yang diberikan untuk anak-anak laki-laki dalam keluarga yang akan membentuk keluarga baru sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu sahabat budaya, rumpun pohon tanam sagu ini diwariskan secara turun-temurun tentunya. Itu juga sebabnya mengapa banyak pohon sagu ditanam di pinggiran sawah atau kebun, bahkan di dekat sungai atau pinggir Danau Poso.

0: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
3: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
2: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Ian. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
3: Ya, astaga.
2: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Ian. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
3: Sudah, Yoyas. Nggak usah kesal begitu.
2: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
3: Sudah, Yoyas.
2: Sudah, Jodan. Kok pergi jauh sama cewek-cewek itu?
3: Jangan marah.
4: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.
5: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Kinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana lansia bernama Asda Lamuda, 65 tahun dilaporkan hilang di area perkebunan Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Tim SAR gabungan hingga kini masih terus melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kantor SAR Palu, Rusmadi, membenarkan kejadian tersebut setelah menerima laporan resmi dari warga. Ia menjelaskan bahwa akses menuju lokasi perkebunan tempat korban diduga hilang terbilang cukup jauh dan sulit. Medan di lokasi kejadian harus ditempuh selama 4 jam perjalanan dari pemukiman warga Desa Pakowa Bunta. Upaya pencarian sebenarnya telah dilakukan oleh pihak keluarga serta pemerintah desa setempat, namun belum membuahkan hasil. Rusmadi mengungkapkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit pikun sehingga di

Kaupuna Wakil Bupati Morowali, Iriana Ilyas, menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara di kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Punuan Singko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah pada hari Senin 3 Agustus 2026. Irian meminta OPD yang realisasi anggarannya masih rendah segera mengambil langkah percepatan agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana sesuai jadwal. Selain itu, ia juga mengingatkan setiap perangkat daerah untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang menurutnya setiap OPD harus fokus pada kewenangannya dan tidak mengambil alih pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bidang lain. Sampai suhu salara, Fesya Mokareba Salea Tinti Saputa Talu, Yaku Arnov Yantin, PPV kami Panjili, Rikareba Salea.

0: sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapak warososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.
1: Pro ampa RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya atau pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di siang hari ini. Dan kita sudah berada di program Tessa Tokaili. Dan kali ini nanti

0: Kita akan bincang-bincang bersama Pak Nursam Ariansa ini sebagai Kepala Seksi PKB, BBNKB, UPT Pendapatan Wilayah 11 Kabupaten Sigi sampai sebesar Argo Prapora. Dan di mana topik kita, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlakukan penghapusan denda pajak yang mana mulai pada hari ini dari tanggal 3 hingga sampai tanggal 5 September di tahun 2026 ini. Nah, sampai sebesar Argo Prapora, tentunya kalau kita bicara seputar pajak, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, ya. Dana yang dihimpun dari pajak kendaraan akan kembali ke masyarakat tentunya sampai sebesar Argo Prapora. Baik, kali ini kita sudah terhubung melalui via Zoom, ya, dengan Bapak Nursam Ardiansyah, ya, Kepala Seksi PKB BBNKB UPT Pendapatan Wilayah 11 Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar nih?
1: Alhamdulillah sibuk.
0: Lagi sibuk-sibuknya, Pak, ya? Lagi banyak-banyaknya masyarakat ke kantor tentunya ini, ya?
1: Iya.
0: Pak, ini mungkin bisa dijelaskan ke kita nih, ya. Mungkin sampai subuh saranku pura-pura di rumah, yang mungkin juga sekarang lagi nonton YouTube kita, ya. Dan untuk informasi juga ini sampai subuh saranku pura-pura bahwa Pak Nursam ini kita melalui via Zoom, Pak, ya. Semoga saja jaringan bagus dan bisa berjalan dengan lancar. Pak Nursam ini mungkin bisa informasi ke kita nih, seperti apa sih pemotongan pajak yang berlaku dari tanggal 3 ini sampai tanggal 5 September yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, terima kasih penyiar. Jadi saya langsung menyampaikan yang pertama, alhamdulillah untuk masyarakat wajib pajak di Sulawesi Tengah ada insentif pajak kendaraan bermotor yang berlaku dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 5 September. Ya. Yang pertama, bebas denda pokok. Jadi denda tunggakan dan denda tahun berjalan, pokok PKB itu 100% dihilangkan. Yang kedua, pengurangan pokok ke 50%. Apabila masyarakat wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajaknya, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur mengurangi sejumlah 50% untuk pokok PKB tunggakan tahun 2025. Dan alhamdulillah juga dari Mitra Jasa Harja bebas denda tahun tunggakannya, SWDK LLJ. Ya. Dan yang keempat, bebas denda pengurangan pokok PKB 50% dan denda terumajaan untuk mutasi masuk. Ya, itu berangkali, Pak, sementara.
0: Oke. Pak, ini kan ini ada 4 tadi, ya, Pak, untuk pemotongan pajak yang pertama 100% itu ada kriteria tertentu begitu, ada batas dari tahun berapa kendaraan atau bagaimana begitu, Pak?
1: Kalau untuk tahun kendaraan tidak ada. Ya, jadi dia semua kendaraan yang menggunakan jalan, dia semua dihapuskan dendanya 100%.
0: Oke. Nah, ini kan ada juga perpindahan dari wilayah nih, Pak. Seperti apa? Adakah syarat khusus yang dipenuhi masyarakat begitu kalau perpindahan dari tempat misalnya dari Sulawesi Selatan nih mau pindah ke Sulawesi Tengah begitu?
1: Iya, untuk program ini insentif pajak kendaraan ada potongan pokok PKB itu 50% yang mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah dan denda tahun berjalan itu dihapuskan. Jadi untuk mutasi masuk kami tidak berdasarkan lagi notis pajak, jadi dia berdasarkan fiskal dari daerah asal. Ya, jadi berdasarkan tanggal fiskal.
0: Iya. Tapi kalau untuk ini syaratnya apakah ada harus bawa KTP atau apa begitu yang dilakukan oleh masyarakat?
1: Kalau untuk persyaratannya Pak, jadi berkas yang dari daerah asal langsung saja dibawa ke kantor Samsat untuk diproses mutasi masuknya.
0: Oke, okay. Nah Pak, untuk dari pihak Samsat sendiri dengan pemotongan pajak mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September, sejauh mana nih sosialisasi ke masyarakat? Apalagi ini wilayah Kabupaten Sigi kita ketahui ya lumayan sangat-sangat jauh, ada yang sampai di gunung begitu. Gimana nih dari pihak Samsat sendiri Pak dengan adanya pemotongan pajak ini?
1: Ya, yang kami lakukan sudah di UPT Pendapatan Wilayah Sebelah Sigi. Kami sudah mensosialisasikan di pasar-pasar yang terdekat dari Kecamatan Sigi Biru Maru, Kecamatan Dolo, dan ada Kecamatan Marowola. Itu yang masih kita jangkau sekarang. Dan insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga nanti kami akan ke Kulawi atau Kulawi Selatan. Ya. Dan untuk sosialisasi juga kami bersama Mitra JR dan Mitra Kepolisian di Samsat Sigi, kami berdayakan sekarang sudah di media sosial. Media sosial di grup-grup yang terlibat di dalamnya, semua camat-camat itu sudah kami buang di kirim ke media sosial gitu.
0: Oke, Pak, untuk tanggapan masyarakat nih Pak, adanya pemotongan pajak ini di hari pertama ini, bagaimana di kantor Samsat ini sendiri? Apakah
1: kalau di Samsat Sigi sebelum adanya program insentif pajak kendaraan masih biasa-biasa saja pelayanan, sekarang sudah agak ramai karena masyarakat berkali-kali menunggu program ini untuk penghapusan denda pajak kendaraan mereka.
0: Oke, Pak, bagaimana nih menurut Bapak sendiri nih ya selaku dari Samsat dengan program dari Bapak Gubernur? Bagaimana tanggapannya Bapak melihat program ini?
1: Kalau saya sebagai petugas di Samsat sih. Sebenarnya bagus sekali karena memang masyarakat sekarang ini kan semua dunia agak setengah mati kayaknya. Dia jadi adanya program ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur buat insentif pajak kendaraan, mereka masyarakat sebenarnya agak terbantu dengan adanya program ini.
0: Kalau melihat dari masyarakat nih Pak, apa nih tanggapan masyarakat sekarang ini Pak?
1: Kalau tanggapan masyarakat yang ada di lapangan, yang kita sosialisasikan di pasar-pasar, memang mereka harapkan hanya minta pengurangan 100% untuk pokok PKB-nya. Jadi dia hanya bayar satu tahun saja. Ya, tapi kan ini semua dari kebijakan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah.
0: Oke. Nah, strategi dari pihak Samsat sendiri nih Pak, takutnya membludaknya masyarakat ke kantor Samsat untuk membayar pajak ya. Kadang-kadang kan seperti itu Pak ya, ketika ada pemberlakuan pemotongan pajak, nah masyarakat ini berbondong-bondong nih, apalagi kayak tadi Bapak katakan di hari pertama saja sudah begitu banyak. Nah, apa strategi dilakukan dari pihak Samsat sendiri nih Pak?
1: Strategi kami sekarang membuka dua pelayanan. Jadi ada pelayanan di kantor, ada juga buka pelayanan di luar kantor, yaitu Samsat Keliling. Jadi kami buka untuk di kantor Samsat Sigi itu kami buka dua titik. Dia ada satu yang dekat pos polisi, Polres, dan yang satunya lagi kami buka di pelayanan di dekat kantor Polres.
0: Oke. Pak, ini seberapa besar nih menurut Bapak ini ya, seberapa besar manfaat program ini bagi peningkatan kepatuhan masyarakat nih dalam membayar pajak kendaraan untuk sekarang ini Pak?
1: Kalau sebenarnya sih kalau saya besar sekali sebenarnya kalau manfaatnya dia, untuk masyarakat itu. Yang kami kan di sini ini memang banyak yang di pelosok-pelosok. Iya. Sebenarnya sih tergantung dari sosialisasi untuk juga masyarakat wajib pajak yang ingin datang membayar di kantor Samsat. Iya. Dan juga sebenarnya masyarakat wajib pajak ini kan banyak yang tidak menggunakan media sosial. Jadi kami bersama Mitra Jasra Harja jalan melalui surat dari Ibu KPT, kami menyurat ke semua kecamatan untuk tetap disosialisasikan ini semua rumah-rumah ibadah.
0: Oke. Nah, Pak, ini tadi juga sebelum kita mulai, begitu kan tadi di pagi hari kita juga sudah bahas seputar topik ini dengan topik yang sama, dan ada masyarakat bertanya nih, Pak, dengan kendaraannya ini, misalnya dia punya kendaraan di kebun, ya, ada juga kendaraan yang sudah begitu lama, ya, dengan tadi kalau tidak salah namanya Astra 100 begitu. Nah, bagaimana itu dengan pajak kendaraannya, Pak?
1: Iya, kalau untuk kendaraan yang ada di kebun kita itu, pertama masyarakat wajib pajak yang punya kendaraan itu bisa datang ke kantor Samsat, insya Allah kami akan bantu. Ya, walaupun dia itu penggunaannya hanya di kebun, mereka kan pasti punya BPKB, jadi mereka hanya bawa BPKB-nya, tetap kami daftarkan untuk identifikasi kendaraannya di bagian pendaftaran sama Polri. Ya. Dan untuk penghapusannya tetap juga dapat yang 50% untuk pokok PKB tunggakan tahun 2025 dan juga tahun berjalannya yang 100%.
0: Oke. Nah, Pak, ini terakhir ini, Pak, mungkin apa harapan ini dari Samsat sendiri ini kepada masyarakat begitu, ya, dengan adanya pemberlakuan pemotongan pajak, ya, yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pak?
1: Harapan kami sih, kalau saya, yang pertama tidak ada kata yang lain, kami hanya mengajak manfaatkan program gubernur ini. Insentif pajak kendaraan dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 5 September datang ke kantor Samsat yang terdekat di Sulawesi Tengah.
0: Pak, ini juga ada tadi tanya, ya, dari grup kita ini, apa nih konsekuensi yang dapat dihadapi masyarakat ini apabila pemilik kendaraan terus menunda pembayaran pajak setelah program ini berakhir begitu? Apa nih konsekuensi bagi masyarakat?
1: Kalau untuk konsekuensi, kalau saya sebenarnya hanya mempersulit diri sendiri kalau untuk menggunakan kendaraan pada saat di jalan. Dia karena di dalam pajak kendaraan itu, di notis pajak yang SKPD, sebenarnya di dalam itu sudah ada SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di situ ada asuransi. Jadi pada saat bapak ibu wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, berarti dia tidak membayar asuransi kendaraannya. Gitu.
0: Oke, Pak, untuk terakhir juga nih, pesan kepada masyarakat nih, apalagi nih momen penting begitu, ya, kalau kita katakan bahwa memang kadang-kadang bisa setahun sekali atau mungkin tidak ada juga nih penghapusan pajak. Apa pesannya kepada masyarakat nih, Pak?
1: Pesan untuk masyarakat hanya ayo datang ke Samsat, itu pertama. Ya, untuk menginformasikan pajak kendaraan bermotor Anda itu tidak dipungut biaya. Nanti pada saat proses untuk pembayaran baru itu dipungut biaya. Jadi saya sebagai kepala seksi PKB Sigi di Samsat Sigi, saya menyampaikan di Pro 4 ini kepada masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi segera ke kantor Samsat Sigi untuk membawa STNK-nya. Terima kasih.
0: Oke, Pak, untuk informasi ini, misalnya masyarakat di mana nih informasi resmi terkait persyaratan atau jadwal pelayanan begitu untuk Samsat Sigi, Pak?
1: Untuk jadwal pelayanan untuk Samsat kelilingnya, insya Allah kami tanggal 10 dan tanggal 11 itu di Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Kulawi Selatan. Iya. Di untuk pelaksanaan di Kecamatan Dolo Barat di tanggal 13 dan tanggal 14 bulan Agustus.
0: Bulan Agustus ini, Pak, ya? Oke. Baik, Pak, terima kasih ya. Mungkin ada terakhir nih, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat ya terkait pemotongan pajak ini.
1: Ayo manfaatkan program Bapak Gubernur Dr. Haji Anwar Hafid dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Reni Lamajido. Datang ke Samsat untuk mengurus pajak kendaraan dan STNK-nya.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih sekali lagi, Pak, ya, bahwa memang tadi ada beberapa ya, Pak, ya. Yang pertama itu pembatasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, Pak, ya.
1: 100%
0: denda. Oke. Terus kedua yaitu pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025 ini. Ya. Oke. Terus selain itu juga ada Pemprov Sulawesi Tengah juga memberikan insentif bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Sulawesi Tengah.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dan kalau saya lihat juga di flyer begitu, pembagian di sosial media begitu, Pak, apabila masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu
1: akan tepat waktu. Iya, jadi wajib pajak yang tepat waktu. Sebenarnya kemarin di bulan Maret sampai di bulan Mei kami buat itu 25% dipotong pokok PKB-nya. Ya. Sekarang ada lagi program Bapak Gubernur bagi yang membayar pajak yang tepat waktu berpeluang untuk memenangkan umroh gratis.
0: Umroh gratis ya?
1: Ya, umroh gratis. Nanti diundi pada tanggal 31 Desember di Kantor dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Oke, Pak, ini seberapa besar nih kesadaran masyarakat? Berapa persen begitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak nih sebelum dengan adanya pemotongan pajak ini, Pak?
1: Kalau kesadaran masyarakat sih dengan adanya insentif pajak kendaraan sampai dengan dari pagi sampai dengan hari siang hari ini, antusiasnya sangat besar karena beda dengan sebelum adanya insentif pajak kendaraan ini.
0: Ya. Jadi perbedaan atau sejauh apa nih perbedaannya nih, Pak, dengan adanya pemotongan ini, Pak? Kalau sebelum-sebelumnya ada berapa orang misalnya dilayani dalam sehari?
1: Kalau perbedaannya di angka ya bisa 50% 60% lah rame di kantor Samsat Sigi.
0: Oke, berarti ini program Bapak Gubernur ini sangat bermanfaat begitu, Pak, ya?
1: Sangat bermanfaat ya, sama untuk masyarakat wajib pajak yang kendaraannya yang kena denda.
0: Oke, baik, terima kasih, Pak, sudah ya. Sudah berbagi informasi di siang hari ini ya. Sukses selalu untuk Samsat Sigi ya, berjalan dengan lancar, Pak.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, Pak Nursam Ardiansyah ya, sudah berbagi informasi dengan kita di siang hari ini di program Tes Atau Kayeli. Saya akhiri sampai sini ya perjumpaan kita, nanti kita jumpa di lain waktu lagi di program Tes Atau Kayeli berikutnya. Saya Arif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
5: Mama.
6: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
5: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
7: Astaga ade.
5: Maafkan ade ya ma.
7: Iya deh, mama maafkan.
8: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
9: Berarti tanggal, setelah tanggal 17 tanggal berapa?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama niu.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Sudah kakak.

Pamulana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengedukasi puluhan jurnalis mengenai pentingnya gerakan cinta bangsa dan paham rupiah dalam rangka capital building media mitra yang digelar di Ampana Kabupaten Tojuh Una-Una pada hari Senin 3 Agustus 2026. Materi tersebut disampaikan pelaksana senior KPW BI Provinsi Sulawesi Tengah Khairul Rozik. Dalam paparannya ia mengajak insan pers memahami peran strategi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terkait penggunaan dan perawatan uang rupiah. Khairul juga menyebutkan gerakan CBP rupiah mencakup tiga aspek utama. Cintai rupiah diwujudkan dengan mengenali keaslian uang dan merawat dengan baik bangga rupiah melalui penggunaan rupiah dalam setiap transaksi. Sedangkan paham rupiah diwujudkan dengan transaksi secara bijak mengelola keuangan dengan baik serta memahami kapan penggunaan uang tunai maupun pembayaran digital. Paribakau Puna PT Central Omega Resource Industry Indonesia dan PT Mulia Pacific Resource menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Bantuan tersebut telah diserahkan melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Morowali Utara. Dan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kedua perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Penyaluran dilakukan melalui BPBD Morowali Utara untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga setempat. Perwakilan PT COR Yosep Hartalanus menyerahkan bantuan berupa 100 dus air mineral gelas, 25 dus mie instan goreng, 25 dus mie instan kuah, dan 75 karung beras kemasan 5 kg. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Salea Tinti, Sapu A4, Yaku A. Arnovian Tinti, Popefe Kami Panjeliri Kareba Salea Tinti, Sapu A5.

0: Bang Bong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana

0: kabarnya pada sehat ya. Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Perompak ya, Perompak Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Perompak Ternate ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak. Dan sudah tersambung ya dengan Perompak Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Perompak Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang, Kak Rima. Kak Rima. Kak Rima.
1: Okay.
0: Iya.
1: Iya. Waalaikumsalam, Kak Jo. Apa kabar siang ini?
0: Sehat. Gimana Kak Rima di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
0: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
1: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
0: Ah, oke, siap.
1: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
0: Laha-laha bato, Kak Rima.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu ya, ternyata ya.
1: Iya.
0: Siap ya, nama juga Perompak ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
1: Benar sekali, Kak Jo.
0: Kak Rima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Kak Rima, siang hari ini?
1: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
0: Oh, oke. Okay. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
1: Iya,
0: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Kak Rima ya.
1: Iya.
0: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Kak Rima ya. Semua
1: karena sekarang
0: gadget,
1: kan lagi musim gadget ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak salah sih ya, Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Cuma namanya saja.
0: Betul.
1: Nih yang beda.
0: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
1: Iya.
0: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Kak Rima?
1: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Perompak Ternate, ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
0: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang, Kak.
2: Dengaran ya. Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Kak Sandi ya.
0: Iya. Keduanya
1: jadi
0: dari mana?
1: Ini dari Lapang Warisan.
0: Oh.
1: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
0: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Kak Rima?
1: Komunitas ya?
2: Iya.
0: Oh, komunitas.
1: Oh, komunitas.
0: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompak Ternate, untuk nanti pendengar Perompak atau pemirsa RNet bisa menghubungi ke sana.
1: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
0: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Kak Rima.
1: Iya,
0: dan sekarang
1: siap.
0: Silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
1: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar dokasa. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah.
1: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda saja kah, ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
2: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan

0: isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
1: Oke.
0: Okay. Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
1: Oke, jadi ternyata warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
0: Iya,
1: ya. Tapi kenapa sih ini namanya Innovoto Niro ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
0: Iya,
1: kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin?
0: Jadi kami memilih Innovoto Niro ini karena apa ya, karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
1: Okay.
0: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
1: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di lapang warisan ini pure orang Ternate kah, atau memang ada campuran?
2: Campuran sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas lapang warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate saja, tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas lapang warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
1: Okay.
2: Itu.
1: Kalau Kak Sandi sendiri aslinya dari mana?
2: Saya dari Sumatera.
1: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Ulan?
0: Dari Ternate.
1: Dari Ternate, oh sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke lapang warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari lapang waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
2: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
1: Main benteng.
2: Ya,
1: Itu. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
0: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng iya. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
1: Oh, pasir putih itu ya?
0: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
2: Pantai Castella.
1: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang gitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
2: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan, dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
1: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
0: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum. Siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
1: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, dan bilang ada orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terhadap ini?
2: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu. Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lamang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cengi-cengi dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya, seperti itu.
1: Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
2: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
1: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
0: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung, Kak.
2: Boy tampurung.
1: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung ya apa ini? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu tempurung kelapa ya, yang disusun kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya lempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya, jangan sampai nanti malah di itu ya
0: dilempar
1: dengan bola kena badan, berarti kalah. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
0: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
1: Oh iya ya, boleh ya, orang dewasa berarti nanti saya akan menang dong. Kan namanya anak kecil semua kan.
0: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu
2: ya,
0: karena
2: bagi rata.
1: Ya. Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada terhadap istilah itu?
2: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak mungkin mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
0: Karena biasanya masih nangis tuh lagi.
1: Jadinya anak emas ya.
2: Betul.
1: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
0: Iya.
1: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
0: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer Lapang Warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu. Kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama air.
1: Disebut nama produk ya.
0: Sorry.
2: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
1: Iya, gitu. Dan tadi saya kok dipanggil Ibu mulu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
0: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
1: Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
0: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
1: Udah penuh ya.
0: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyian gitu.
1: Oh.
0: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
1: Domikado, Eskado,
0: iya,
1: itu kan bye-bye cici-cici.
0: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
1: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
2: Iya.
1: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
0: Pengacara.
1: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
2: Oh, iya.
1: Jadi bermain sambil belajar. Oh, ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari Lapang Warisan?
2: Kendala ya. Untuk kendala sih
1: apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari Lapang Warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Orangnya. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tegolo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
1: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Dikumpulkan.
1: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus ini tidak ada sih, Bu. Ya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
1: Oke. Okay. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
2: Iya.
1: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
0: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
1: Oh, pernah.
0: Iya, ya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh belitang purung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
1: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih. Punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
0: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada.
1: Okay. Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus ya. Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin, atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Oke, Kak Jo, sudah pukul 15:30.
3: Siap,
1: ya, mungkin
3: Karima.
1: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya, kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: versi digital.
1: Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, pendengar Perompat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Perompat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Perompat Ternate. Kak Rima.
4: Iya Kak Jo.
3: Sudah ada telepon tuh kayak ada
4: sudah
3: bunyi
4: ada
3: tuh.
4: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
3: iya,
4: ini.
3: Iya, boleh kita angkat
4: kita
3: ya.
4: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
4: Oh, Kota Her ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Kota Her kabar Lukasa?
5: Kabar Lala Baten.
4: Alhamdulillah. Oke.
5: Okay. Oke, saya
4: pertanyaan kepada silakan.
5: Perempat Jakarta, Bang Jo. Assalamualaikum Subah Jo.
3: Waalaikumsalam Jo Subah, Bang Taher.
5: Ya, jawab biasa Jo Subah Jo, jawab Jo Subah itu salam Ternate gitu.
4: Iya.
5: Salam ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
4: Iya dong.
5: Iya jadi saya waktu itu pertanyakan karena waktu
4: ya.
5: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
4: Iya,
5: ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi Boy
4: Tempuro.
5: Nanti kalau Boy Tempuro itu nah, bagian limpar siapa yang susung itu, nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusat itu tarik-tarik baru lompat.
4: Oh iya, lompat kali mereka pusat
5: lompat kali. Ya, tinggal-tinggal juga itu paling bermain penuh itu. Bermain itu dia tidak bisa menunggu efek bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas gitu dia punya tingkat keberapa kalau ini gak ada surasi dikatakan apa salah out gitu. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larak di semua oleh api di macam-macam makanan. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan durang cuma agak HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa tiga HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
3: budaya seluruh
5: Nusantara.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Taher, iya. Silakan. Kak Kaulan dan
4: siapa
3: juga Kak Sandi.
4: Siapa yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
6: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
4: Kak Taher di Susutu.
6: Oh iya, terima kasih Kak Taher. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
4: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, iya. Kita terima dulu ya.
3: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
4: Halo Perempat.
0: Halo, selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari Rantau, serindu Karima Melati yang lagi
4: siaran.
0: Aduh, apa kabar Kak Karima?
4: Alhamdulillah.
0: Bahaya bahasa pemantau bahasa daerah tetap aja. Halo Jakarta si Gaten. Aduh, langgeng jo.
3: Iya.
0: Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
6: Halo.
0: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ram dan Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, secara ceria nih sama kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Ya. Apalagi Inovo Tuniru. Ini aja kata-kata ini baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya atau Inovo Tuniru ya, ada sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni Ternate Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya kalau langsung bertanya. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya kearifan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan? Apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti toki, gaba-gaba, begitu ya. Ragam kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang asli melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
4: Boleh.
0: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, tenang begini. Mas, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Pokoknya sukur-sukur. Barang semua, abah saudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Diborong ya pertanyaan Jegi ya.
4: Langsung ya.
3: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
4: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga, mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
6: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
4: Jilo-jilo, igapan pagi ya. Terus itu kan kelapa ya, bahasa Ternatenya. Oke.
6: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya. Dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya. Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada Boitang Purung, ada Benteng, ada Sem, terus Jilo-Jilo, terus Lengkali-Leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
4: Lompat Pusa itu. Iya. Ya. Nah, jadi siapa yang menang itu kalau udah sampai di Merdeka, maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
6: Ya. Sama juga sih.
4: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Ya. Oke, yang ketiga mungkin Kak Sandi bisa ya, jawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk buat tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
6: Iya paling sering sih kami
4: sering batu yang agak besar.
6: Agak besar
4: ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
3: Boleh atau lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Propat Jakarta ya,
4: Kak Karina. Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, assalamualaikum Karina, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
4: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
4: Oh Ica.
8: Iya.
4: Oke Ica.
8: Aku tadi
4: ketemu Bang Jo, tapi tadi
8: nggak diangkat. Bajik-bajik nih,
4: ada sing juga. Sudah memang Re?
8: Apa?
4: Sudah memang Re?
8: Sudah lu.
4: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
3: Iya Ica.
8: Aku tadi waktu mau kesini sebenernya bilang kan jadi pindah lagi deket terhati.
4: Oke, soalnya
3: itu
8: ya. Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan di sana gitu. Terus aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
4: Iya.
8: Aku nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Do itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Itu aku lihat permainan itu.
4: Oh, domikado. Oke. Okay.
8: Kalau di sini kan sebentar lagi masih di 17 Agustus. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di lempernya tuh di perlombakan gitu terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
4: Oke.
3: Jalan kaki pakai bambu.
8: Iya. Nisa, anaknya Mbak Terima masih suka nggak? main tuh dulu gitu.
4: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
3: Sami-sami, Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
3: Langsung ya ke pribadi.
4: Ya. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
6: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini
4: saling itu ya ditindih
6: ya
4: ditumpuk
6: ya ditumpuk terus kita nyanyi tuh do mikado sk nanti di akhir
4: sampai tri ya kan
6: iya sampai akhir
4: jadi
6: lagu
4: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
6: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah dia yang keluar gitu.
4: Ada hukuman khusus tidak kalau kalah?
6: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya cuma paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
4: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
3: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mbak Melinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap. Syukur dofu-dofu. Salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu? Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kaula sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
4: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi
4: dari Mama Linda ya.
3: Nama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
6: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Ya,
7: senyamannya dipakai.
4: Ya, senyamannya. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
6: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat menerima.
3: Ini kolaborasi sama UMKM ya.
6: Iya, itu
4: penting sih. Karena memang di internet ini UMKM-nya cukup banyak.
6: Iya,
4: cukup.
3: Iya.
4: Oke, Kak Jo ada lagi?
3: Di Jakarta, wah tadi langsung telepon mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karina.
4: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, rumah masih tunggu ya, boleh untuk bergabung di Torang PA Line Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Karina juga punya pertanyaan ya, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
6: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung ya,
4: karena saya salah satu korban.
6: Karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
3: Oh, lecet
4: juga, tapi sampai tidak sampai yang berat gitu.
6: Iya,
4: kan?
6: tidak.
4: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
6: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
4: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo
6: ya. Mungkin seperti itu.
3: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
4: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata ya.
3: Terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
4: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
6: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
4: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan
3: semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
6: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan.
3: Itu digabung atau ada pisah?
6: Dipisah Lapang Warisan.
3: Lapang underscore atau lapang titik?
6: Lapang, bentar saya.
3: boleh.
6: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
4: spasi gitu.
6: Iya, cuman spasi.
3: Oh itu ya. Untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal cari aja nih pemirsa RRI atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRI tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kemampuan penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lada, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

perasaan kita lebih enak ya. Sama-sama Sarara, yang pasti saya berharap Anda masih terus stay tune bersama kami di Prompat yang dari Palu Suara Budaya Tapa Sanggiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis, dan kita ada di Mangepe Dade Dangdut.

0: Seperti biasa, saya akan menunjukkan ada di line telepon 421621 atau di 0811450387 5. Yang pasti sore ini saya berharap di aktivitas Anda tetap dalam keadaan yang fit selalu ya. Hari Senin kita masih semangat dengan aktivitas ya. Yang pastinya begitu, harus begitu dong guys. Oke. Sudah ada yang bergabung di line teman, kita langsung terima saja. Siapakah dia? Halo. Halo. Halo, halo, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore, Diana.
1: Aku bangga tersejati, Len.
0: Iya, Diana boleh dikecilkan sedikit monitornya. Ya, ya, ya. Iya, atau jauh-jauh dari radio biar tidak terlalu feedback.
1: Lagunya dulu dong.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, yang mana?
1: Apa judulnya itu? Ibu Tiri itu dan?
0: Ibu Tiri.
1: Ibu Tiri, Ibu Tiri, apa yang?
0: Ratapan anak tiri gitu.
1: Iya itu.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Ratu, kalau masih nanti itu siapa Papa Hendra di luar? Salam dari Dana Balung Sewa.
0: Oke, baik.
1: Makasih, dadah.
0: Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Sudah ada tadi. Siapa? Diana ya. Diana di Balung Pewa. Terima kasih Diana sudah bergabung dengan teman kita di sore ini. Yang pasti ditunggu lagunya. Sebentar saya akan putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Benar. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
0: Mang Epe dari Dangdut. Halo, halo, halo.
2: Halo dari Yuli.
0: Kok kecil sekali suaranya? Dari siapa?
2: Ibu Yuli.
0: Ibu Yuli di mana?
2: Di Maleo.
0: Di Maleo. Mau dengar lagu siapa?
2: Elvi
0: Sukaisi. Yang mana?
2: Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan. Mang boleh sepalsu itu cincinnya? Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Saya mau menyapa dulu ada Bang Iki di sana. Di mana Bang Iki lagi apa? Lagi kerja. Lagi apa sih? Oke, Bang Iki katanya mau request lagunya Imran Sadewa, Akhir Sebuah Cerita. Bukan lagi. Lagi galau. Oke, sebentar saya akan putarkan lagunya Mas Iki ya. Mas Iki di mana nih posisinya ya? Di Lamongan, Jawa Timur. Oke, sebentar saya akan putarkan lagunya ya, Mas Iki di Lamongan. Kita ke penelpon berikutnya, sudah bergabung. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ibu Tulo.
0: Ibu Hanin di Tulo.
3: Betul sekali, benar itu.
0: Jadi mau dengar
3: lagi apa? Suara.
0: Lagi serak suaranya. Kenapa itu kira-kira?
3: Hot, panas sekali.
0: Oh, panas sekali. Astaga, memang begitu. Memang kalau di Palu tidak panas, bukan Palu namanya kan? Oke, mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
3: Jangan tinggalkan aku, Bunda Ratu.
0: Aduh, siapa yang meninggalkan Bunda Hanin ini? Kesian. Tolong.
3: Arifin berserta istrinya.
0: Oh, ditinggalkan Pak
3: Mardiana, jangan tinggalkan aku.
0: Imamnya Sarifin. Oke, okay. Sebentar sudah ada lagunya ya, saya putarkan ya.
3: Iya.
0: Okay, terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita putarkan lagu ya. Sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semua. Buat yang sudah request, terima kasih banyak. Yang belum, sebentar saya pending dulu. Nanti setelah 4 lagu bergulir ya, saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ini dia, lagu pertama, Iis Dahlia, Ratapan Anak Tiri. Waduh, ini sedih lagunya ya. Kita tidak boleh joget-joget di sini. Kita harus nangis-nangis kah di sore ini? It's okay lah. Yang pasti menangis boleh, tapi jangan terus-terusan ya tangisan ini. Okay, kita langsung saja ke lagu. Okay, ini dia lagunya.

0: Musik memang memiliki cara yang unik ya untuk menyampaikan perasaan. Dari sekian banyak tema yang hadir dalam dunia musik, lagu cinta ini menjadi salah satu paling dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap orang pernah memiliki lagu yang mengingatkan pada seseorang, sebuah kenangan atau momen yang sulit dilupakan. Oke. Yang pasti saya berharap lagu-lagu yang sudah saya hadirkan tadi banyak memberikan apa ya? Memori-memori indah ya buat Anda semua ya. Oke, saya ke ini dulu ya yang sudah masuk request. Pertama ada Widi Made mau request lagunya Roma Irama Bulan Bintang, katanya kirim salam buat Ibu Farida di Palu. Selanjutnya terima kasih ya Widi. Selanjutnya ada Hilda Tika, selamat siang kakak, terima kasih. Halo, selamat siang juga. Ada Pak Syarif Marhum, assalamualaikum Mbak Ratu ya, aku udah ngeluter sejak delay, request lagunya Latif Kanila, terima kasih. Baik, sebentar saya putarkan ini. Ada siapa lagi? Assalamualaikum ya, aku dangdut tersejati leh, request lagunya Peristiwa Silam by Christine ya. Oke, Mas Mariani Sahib, terima kasih Mariani Sahib. Oke, dua lagu dulu saya putarkan ya untuk yang sudah bergabung. Saya ke penelpon, jadi kita bagi dua-dua ya biar adil gitu. Kita ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi beda de dangdut. Dangdut tersejati dari mana ini?
1: Dari Karumba, Le.
0: Karumba. Oh, itu apa ya yang bunyi-bunyi ya?
1: Bagaimana?
0: Kayaknya harus jauh dari radio deh. Coba. Iya, dikecilkan sedikit monitornya karena di sini feedback dia. Jadinya feedback, tidak enak didengar.
1: Oke.
0: Au lagi masih. Bapaknya bisa jauh-jauh dari radio tidak? Iya,
1: ya, sudah.
0: Jauh. Oke, dengan Pak siapa?
1: Dengan Pak Akmal.
0: Oke, Pak Akmal di Karumba.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Rita S.
0: Rita S yang mana? Halo.
1: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan sayang. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan kita langsung ke penelpon lagi. Jadi yang di dua yang sudah request di TikTok saya akan putarkan lagunya. Terus nanti di sini dua lagi yang dari telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request request.
2: Mangepi dangdut tersejati loh.
0: Mangepi dari dangdut. Oke, dengan siapa ini?
2: Warni di Labuan Panimba.
0: Warni Labuan Panimba, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu siapa ini?
2: Lagunya Evita Mala, Kanda.
0: Evita Mala. Aduh, kalau sudah kandas berarti selesai apa-apa ya.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah request untuk Mariani Sahib sebentar ya. Setelah ini ya baru bisa saya putarkan lagunya. Biar adil, makmur dan sejahtera kita semua ya. Langsung saja ada Roma Irama dengan Bulan Bintang. Yang suka lagunya langsung ini dengarkan, enjoy. Jangan lupa mungkin bisa minum kopi, teh gitu. Ada cemil-cemilan yang dinikmati bersama juga ya. Oh, ini dia lagunya.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budita Pasanggani. Kita ada di sesi ketiga ya, untuk di Mangepi ada di Dangdut, di mana Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda bersama kami di line telepon di 421621 atau di 0811465603875. Saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di live kita di TikTok. Selamat sore ya, kudangdutar sejati. Dirga Dilewara request lagunya Asraf Sarmila. Makasih untuk penyiarnya. Oke, yang atas lagi. Ada lagi yang di atas? Oke. Ada Mariana Sahib tadi ya. Assalamualaikum ya, aku udah tersediati request lagunya Peristiwa Silam by Christina. Oke. Sebenarnya saya putarkan dua lagu itu. Terima kasih yang sudah bergabung di ini ya. Itu baru lagi ya. Oke, ada Darius Ratu. Sore Ratu, ya aku udah tersejati request laguku nanti di pintu surga. Oke, Mbak dari Tresti. Ice Tresnawati ke apa? Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya. Sebentar, oke. Kita bagi dulu, saya ke penelpon yang sudah ada di line telepon kita. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Tekus, mengenai pendiri dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati bersama Pro Ampere di tahun 97,5 FM, Jalan Kartini nomor 39, depan Casara Haja, Petorong Barat.
0: Oke. Dengan siapa nih, Cik?
1: Siapa sih?
0: Siapa sih lo? Oke. Bung Demas.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Terkesima.
0: Terkesima.
1: Siapa lo? Mirna Wati.
0: Kayaknya.
1: Terkesima
0: ini ada Roma Irama, ada
1: yang Vira, perempuan itu bagus. Vira, atau Intan Ali mungkin tidak.
0: Vira Cantika.
1: Iya, yang penting perempuan. Oke, Mbak Ratu.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagi.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.

0: Handika yang mana?
1: Angka 1.
0: Wow, memang Pak Ali lagi angka 1 ini. Oh, cuci baju sendiri, makan sendiri, bobok sendiri gitu ya.
1: Cuci baju sendiri, makan sendiri. Bobok sendiri.
0: Ya, sabar-sabar ya. Sabar ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Baik-baik. Langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh 4 orang ya. Kita ke lagu pertama dulu, ada Peristiwa Silam by Christina. Emang boleh peristiwa silam itu diingat-ingat terus ya? Boleh lah, suka-suka kita dong. Kita mah bebas.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRI Palu, suara Budita Pasagiani. Kita melanjutkan lagi untuk Mangepe Dade Dangdut di sore hari ini. Silakan saya tunggu Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0 3875.

0: Saya menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Dirga Hayu Setiawan. Selamat sore ya, Gudang Duter Sejati. Oh ya, sudah tadi nih ya. Oke, ada Pak Darius. Sore Ratu, ya Gudang Duter Sejati. Mau request lagu Ku Nanti di Pintu Surga. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius. Kita ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga beda di dangdut.
1: Iya, sudah terjadi.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Mas, Pembaratu.
0: Ibu Mas, Pak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, Ibu Mas, Pak, mau dengar lagu siapa?
1: Mau dengar lagu punya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
1: Olo, olo.
0: Yang mana?
1: Ole.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menantikan yang ingin bergabung sudah ada nih. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan monitornya?
2: Sudah selesai.
0: Sudah di mana? Di hatimu. Tapi masih kedengaran feedbacknya.
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Pak?
2: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT yang mana?
2: Yang termiskin di dunia.
0: Aduh, bahaya sekali ini.
2: Parah sudah ini.
0: So miskin sekali ini, astaga.
2: Iya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hamdan ATT termiskin di dunia. Apakah ada yang mau terkaya di dunia? Saya tunggu ya. Ya, kita ke penelpon. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam Bunda Ratu. Bunda
2: Ratu. Sejati.
0: Oke.
2: Dan sejati. Nanti saya kirim akan beras sembako sama Pak Udin tadi.
0: Oh boleh boleh.
2: Boleh saya kirim akan beras sembako
0: karena termiskin di dunia. Oh iya iya.
2: Kalau tak
0: berarti Pak Arnold ini yang terkaya di dunia.
2: Yang merah masih ada.
0: Apa apa? Yang mana?
2: Masih ada.
0: Yang mana tuh?
2: Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Tanda mata dari dia.
2: Jangan-jangan tempat air matanya Ratu ya. Saya tuh tidak bisa tanggung jawab itu.
0: Ayy, sudah cuma menangis-menangis. Au.
2: Iya, ada.
0: Ada dong, sudah.
2: Oke dong, kalau begitu mari ya bang. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon sudah bergabung, kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest. Oke, apakah ini lagu di sesi terakhir kita, nanti kita lihat ya. Yang pasti empat lagu berturut-turut mungkin jadi sesi terakhir untuk dia pakai beda di dangdut. But it's okay lah, kita lihat dulu ya. Kita ke lagu dulu aja. Nada Soraya, Ku Nanti di Pintu Surga. Mana nih lagunya nih? Ah, bahaya banget sih. Oke, enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

Kareba Pabulana, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memperkuat pengembangan wastra atau kain tradisional khas Kota Palu sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah. Tentunya kerajinan tangan kain tradisional daun kelor Kota Palu kedepannya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui kegiatan Indonesia Fashion Week 2026, kata Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu, Dia Puspita. Ia mengemukakan keikutsertaan Kota Palu dalam ajang tersebut tidak hanya menjadi media promosi budaya, tetapi juga membuka peluang yang besar bagi para pengrajin lokal untuk meningkatkan kualitas produksi. Kareba Kaupuna, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengembangkan budidaya ikan dengan sistem bioflok sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Sistem bioflok dipilih karena lebih efisien dalam pemanfaatan lahan, mampu menjaga kualitas air, mempercepat pertumbuhan ikan, serta meningkatkan hasil produksi, kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Palu. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Palu menyalurkan bantuan budidaya ikan dengan metode bioflok kepada kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Kabonina. Sebanyak 700 benih ikan nilat ditebar ke 6 kelompok, ke 6 kolam yang tersebar di 2 lokasi tersebut. Selain benih ikan, kelompok penerima juga memperoleh bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya. Imelda mengatakan program bantuan budidaya ikan sistem bioflok merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada kelompok pembudidaya ikan agar mampu meningkatkan produksi sekaligus membuka peluang usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Palu, DPRD Kota Palu, dan anggota DPR RI Muhyiddin M. Said melalui penyaluran aspirasi masyarakat. Sampai sama Sarah Rafesha Makare Basalia, Tinti Sapu Papitu, Yakuratu.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh,

0: Soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
1: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat Tiarari Palu, Suara Budaya Pasanggani. Ya, kita menjelang sore ya, dan tentunya di sore hari ini di hari Senin, kita ada di pukul 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Menjelang sore, semoga langkah kita tetap ringan ya, hati tetap tenang dan pikiran kita tetap jernih. Karena memang jalan sore bukan sekedar berolahraga ya, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat, menikmati udara segar dan menyegarkan kembali semangat setelah beraktivitas seharian. Boleh berjalan kaki selama 30-60 menit secara rutin, ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, serta meningkatkan kualitas tidur. Dan yang pasti, selamat menikmati jalan sore. Semoga setiap langkah membawa kesehatan, setiap hembusan angin membawa ketenangan, dan senja hari ini mengingatkan bahwa selalu ada harapan indah di penghujung hari. Selamat sore, tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya. Nah, pastinya sore ini saya akan hadir dengan informasi seputar tempat wisata ya, yang pasti ya. Untuk hari ini saya ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ya. Nah, kalau kita bicara tempat wisata di Poso, ini wajib dikunjungi, ada beberapa tempat ya, seperti di Danau Poso, Air Terjun Saluopa, dan Lembah Bada. Destinasi ini menawarkan keindahan alam, air jernih, pesona air terjun bertingkat, serta peninggalan sejarah megalitikum yang unik. Sama-sama Sarara, kalau kita ke Danau Poso, ini danau terbesar ketiga di Indonesia. Memiliki air jernih dengan pinggiran berpasir putih mirip pantai ya. Terkenal dengan keindahan panorama alam Tentena di sekitarnya. Selanjutnya ada Air Terjun Saluopa. Nah, terletak di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona, Pusalemba, ini memiliki 12 tingkat air terjun dengan batuan yang tidak licin. Suasana sekitar sangat asri, dikelilingi hutan tropis yang cukup lebat. Nah, kalau Anda suka megalit, Anda boleh ke bagian dari Taman Nasional Lorelindo, yaitu di Lembah Bada. Ini menyiapkan patung-patung batu purbakala atau megalit peninggalan ratusan tahun lalu, menawarkan pemandangan lembah hijau dan pegunungan yang sunyi.

Nah, kalau untuk bicara soal rute ya, rute tercepat berkendaraan tentunya dari Palu, Kota Palu menuju area wisata Danau Poso adalah melalui jalur Trans Sulawesi dengan waktu tempuh sekitar 9 jam ya, 4 menit. Ini perjalanan darat akan melewati area kebun kopi Parigi, Kota Poso hingga sampai di Tentena yang merupakan pintu masuk Danau Poso dan air terjun Saluopa. Nah, untuk detail rute dan estimasi perjalanan, rute utama itu darat ya, dari Palu ke kebun kopi, terus ke Parigi, ke Poso Kota, Tentena, dan kita sampai di Danau Poso. Nah, untuk estimasi darat, waktunya itu sekitar 9 hingga 10 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan cuaca di jalur pegunungan kebun kopi. Nah, untuk opsi jalur udara, Anda bisa terbang dari Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu menuju Bandara Kasiguncu Poso menggunakan maskapai perintis. Nah, ini jika tersedia jadwal ya, dan lalu melanjutkan perjalanan darat selama 1,5 jam itu ke Tentena. Oke, sebentar saya masih akan menghadirkan lagi untuk rute-rute ke tempat wisata dan danau. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Saya masih akan menghadirkan untuk Anda semua informasi-informasi seputar jelajah wisata tentunya.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan untuk kebersamaan kita ya di Manjayonjayo, Jelajah Negeriku. Sampai subuh Sarara. Jika Anda ingin ke tempat wisata danau atau air terjun Salopa dari Tentena, Anda hanya perlu berkendaraan sekitar 20-30 menit ke arah barat menuju Desa Tonusu. Nah, untuk ke Lomba Bada ini memerlukan rute terpisah yang cukup menantang ya. Dari Tentena atau Poso Kota, Anda harus berkendaraan menuju Kecamatan Lore Selatan atau Lore Barat dengan waktu tambahan sekitar 4-5 jam melewati jalan berbukit. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita bicara soal Danau Poso. Danau Poso ini merupakan salah satu danau tektonik ya, terbesar dan terdalam di Indonesia yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau ini memiliki luas sekitar 323 km persegi dengan panjang sekitar 32 km, lebar hingga 16 km dan kedalamannya mencapai lebih dari 450 meter di beberapa titik. Danau ini berada di ketinggian sekitar 510 meter di atas permukaan laut sehingga memiliki udara yang sejuk dan panorama alam yang menawan. Airnya yang jernih berpadu dengan perbukitan hijau di sekelilingnya menjadikan Danau Poso sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah. Daya tarik Danau Poso ini air danau yang sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan, pantai berpasir putih seperti di kawasan Pantai Siuri. Pemandangan matahari terbit dan terbenam yang memukau cocok untuk berenang, memancing, berperahu atau menikmati wisata alam. Menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar endemik. Danau Poso merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Pamona. Selain menjadi sumber mata pencaharian nelayan, danau ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kawasan Tentena di tepi Danau Poso dikenal sebagai pusat wisata dan budaya masyarakat Pamona. Wisatawan umumnya mengunjungi Danau Poso melalui Tentena yang berjarak sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan darat dari kota Poso. Dari kawasan ini pengunjung juga dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata lain seperti air terjun Salopa dan Goa Pamona. Sahabat-sahabat Sarara, fakta menariknya adalah Danau Poso merupakan salah satu danau tertua di Indonesia. Air yang mengalir ke Teluk Tomini melalui Sungai Poso yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Keindahan Danau Poso sering dijadikan lokasi fotografi alam dan wisata ekologi.

Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Dan tentunya di sore hari ini kita memiliki kesempatan ya Sama-sama Sarara untuk rehat sejenak agar nanti bisa beraktivitas di esok hari. Karena besok hari Selasa mungkin lebih banyak lagi pekerjaan atau urusan-urusan yang sangat penting tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti azan salat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang tentunya akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami tentunya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan? Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka. Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan perkawinan kosmis di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin awal pekan 3 Agustus 2026. Saya Wani akan temani Kumio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan kariba nabilo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas hari ini, terutama kru siar ya, tetap semangat. Cuacanya seharian apa nih Eyo, tapi malam hari ini sudah terasa sejuk ya. Dan baik, iya. Dan juga kali ini kami akan hadir ke ruang dengar Kumio di acara Desa Tukaile. Kita akan melihat pakaian-pakaian adat, pakaian-pakaian tradisional yang ada di Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, Dan.
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura dan baik sahabat budaya T1 Kaili. Sejenak lagi kami akan hadir ke ruang dengar Komeo, di mana kita akan melihat, mengenal pakaian adat Kulawi Mata Uwe yang berasal dari Kulawi, masih seputaran Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sahabat budaya irama, selingan sekali-sekali kita mendengarkan irama lagu keroncong, tidak mengapa ya. Katanya irama lagu keroncong milik orang tua. Tidak begitu katanya ya. Dan juga karena sekali mendengarkan irama keroncong ini juga bisa menghibur kita di suasana malam hari ini. Dan baik Desa Tukaili, malam ini kita melancong ke Kulawi. Kita melihat pakaian adat. Nah, pakaian adat ini terbuat dari bahan alami, yaitu kulit pohon. Nah, untuk membuat pakaian, masyarakat Kulawi tak menebang atau merusak pohon, tapi mereka memilih pohon beringin yang memiliki batang besar, lalu mengupas kulitnya untuk digunakan sebagai bahan pakaian adat. Nah, ini pakaian kulit kayu ya sahabat budaya. Kalau Kumio juga, khususnya masyarakat Kulawi, kita juga sudah pernah menjumpai ada beberapa yang masih membuat pakaian adat Kulawi ini ya. Jadi busana ini memiliki ciri khas yang unik dan syarat dengan nilai-nilai budaya serta makna filosofis. Salah satu ciri utama dari pakaian adat Kulawi, Matawe, adalah keberagaman warna dan juga motif yang digunakan. Pakaian pria Matawe umumnya terdiri dari celana panjang yang disebut bale atau bagading. Kemudian dilengkapi dengan kain panjang yang dililitkan di pinggang dan disebut buana. Selain itu sahabat budaya, pria juga mengenakan kemeja atau baju lengan panjang yang disebut baju Matawe. Busana tersebut seringkali dihiasi dengan motif tradisional khas bagi suku Kulawi. Sementara itu pakaian wanita Kulawi Matawe ini juga memperlihatkan kekayaan budaya yang sama. Busana wanita Kulawi Matawe terdiri dari kain panjang yang disebut buana atau kain kisi-kisi. Tapi bukan soal ya. Di sini namanya kisi-kisi, bahasa Kulawi. Wanita juga mengenakan atasan berupa baju panjang yang disebut baju pinanduan, yang biasanya dipadankan dengan selendang. Ya, selendang atau kain kecil yang disebut tompak. Selain busana utama, pakaian adat Kulawi Matawe juga seringkali dihiasi dengan aksesoris seperti kalung, gelang, dan juga hiasan kepala yang melengkapi tampilan tradisional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saranaku, pura-pura sahabat budaya. Ya, sejenak lagi waktu kita di T1 Kaili, pakaian adat Kulawi Mata Uwe yang ramah lingkungan dari pohon beringin. Dari kulit pohon beringin, wah luar biasa ya. Jadi pakaian modern saat ini banyak menggunakan bahan kimia beracun dalam proses pembuatannya. Hal ini menyebabkan pencemaran air saat pakaian dicuci dan limbah tekstil saat pakaian dibuang. Penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 18.000 limbah tekstil telah mengotori Teluk Jakarta. Nah, namun ternyata ada tradisi pakaian yang ramah lingkungan dari leluhur kita di Sulawesi Tengah. Mereka adalah masyarakat adat Kulawi yang tinggal di Desa Mata Uwe. Mereka membuat pakaian dari bahan alami, yaitu tadi yang kami sampaikan, dari kulit pohon ya. Jadi masyarakat adat Kulawi Sigi tidak menebang atau merusak pohon yang membuat pakaian, tapi mereka memilih pohon beringin yang memiliki batang yang besar sebagai sumber bahan pakaian tradisional mereka. Nah, dari salah satu desa masih melestarikan adat istiadat di Mata Uwe. Jadi kami, katanya salah satu masyarakat yang diwawancara ya, memang kami sebagai lahan masuk dengan Taman Nasional Luri Lindu, jadi keterbatasan itu yang kami gunakan untuk membangkitkan kembali budaya-budaya Kulawi. Ujar Hasna, ketua kelompok kain kulit kayu, saat ditemui di warga pasar warga di Taman Tai Ganja Kabupaten Sigi ya. Hasna dan rombongan dari Desa Mata Uwe menampilkan pakaian tradisional dari kulit kayu. Wah, luar biasa sahabat budaya. Ini pakaian yang ramah lingkungan ya. Jadi kemudian kulit kayu dilemaskan dengan daun lavono. Proses ini disebut sebagai doki-doki. Pada proses ini, perajin menggunakan beberapa alat tradisional seperti tike dan tifa. Nah, setelah itu kulit direndam, ya kulit kayu tadi maksudnya direbus dan dihancurkan oleh pola semacam stik kayu. Dan terakhir ditenun hingga menjadi pakaian yang bisa dipakai. Wah, ini kalau kita lihat memang unik ya. Nah, sebagai ciri khas adat Kulawi, di bagian kepala menggunakan penutup yang disebut higa untuk laki-laki dan tali enu untuk perempuan. Nah, ini dia. Unik ya kelihatan. Nah, semakin tinggi higa dipakai berarti pemakainya mempunyai posisi penting. Wow. Jadi ada maknanya ya dalam masyarakat adat. Higa juga bisa dipakai oleh perempuan pembesar adat. Nah, di dalam tenda gerai, nah ini dijumpai Tina Ngatatobani. Ini adalah gelar untuk perempuan yang dituakan karena beliau adalah anggota lembaga adat Kulawi di Mata Uwe. Oke. Dan baik sahabat budaya, konon dalam mitologi Kulawi, seorang pemburu dari Lindu datang ke Sungai Oo. Pria itu melihat seorang perempuan sedang ambil air di sungai. Ini terangnya ya. Namun ia tidak memiliki mahar. Saat ditagi oleh orang tua yang perempuan, maka ia memutuskan untuk menggunakan sungai atau air dari Sungai Oo sebagai maharnya. Baginya sungai itu berharga karena telah mempertemukan dengan sang perempuan. Wow, ini beda cerita ya. Nah, ini sebagai suku Kulawi, Mata Uwe kawasan yang menarik di Sulawesi Tengah karena berada di daratan tinggi yang memiliki sumber mata air ya. Jadi sepintas orang yang datang ke kampung itu mengira sudah pantas disebut desa kami, katanya sebagai Mata Uwe. Ini salah satu masyarakat yang ditemui ya, karena melihat adanya mata air, kata Hasna yang dijumpai. Padahal Mata Uwe menyimpan cerita tentang leluhur mereka di desa yang pada akhirnya membentuk perkampungan.
Nama Tauwe berada di dekat beberapa daerah seperti Palolo, Lendu, dan Napu. Dan baik sahabat budaya, itulah tadi cerita singkat kami sampaikan ke ruang dengar Komio tentang pakaian adat Kulawi Mataue yang ramah lingkungan dari kulit pohon beringin. Semoga bermanfaat. Nah, ini karena ada tradisi budaya dan pakaian ini juga tidak sembarang digunakan ya sahabat budaya.

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai suhu sarara, fenomena pipa air semburkan api. Saat disulut korek di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mencuri perhatian netizen setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat api tersembur saat bagian ujung pipa yang teraliri air berdekatan dengan korek api menyala. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat khawatir dan mempertanyakan keamanan fenomena yang terjadi. Anggota DPRD Sigi Suhardi menghimbau masyarakat khususnya warga Desa Sarumana agar tidak panik maupun takut atas fenomena tersebut. Legislator Perindo itu mengatakan fenomena gas dari dalam tanah merupakan hal biasa terjadi. Saya menghimbau kepada masyarakat Sarumana khususnya untuk tidak panik, tidak takut karena itu memang hal yang biasa, bukan hal yang menakutkan atau hal yang baru. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Donggala membebaskan warga miskin ekstrim dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam peraturan Bupati Donggala yang segera diberlakukan tahun ini. Bupati Donggala Vera Elena Laruni menetapkan kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang paling rentan. Menurutnya, pembangunan daerah harus memberi manfaat langsung bagi rakyat kecil, bukan sebaliknya membebani mereka. Kebijakan ini ditujukan bagi warga yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial serta masuk kategori miskin ekstrim. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu sasio. Yakuani popia fai kami panjili. Yakuani popia fai kami panjili.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam Pasanggani.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya Tam Pasanggani.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita sudah hadirkan satu nomor lagu. Kita acak tadi lagu daerah Jawa. Kita selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara. Saya Wani dan juga ada Om Bu. Selamat malam Om Bu. Iya, coba Om Bu dekat-dekat suaranya.
1: Iya, halo Malang.
0: Iya, agak, coba.
1: Halo.
0: Ah, oh ya, yang itu Om Bu, coba. Ah, itu dia. Nah, okay, tadi agak jauh. Baik, betul. Kita akan terima penelpon di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03875. Waktu kita Om Bu cuma 1 jam.
2: Oke. Okay.
0: Kita menyapa dulu, sudah ada yang bergabung.
2: Oh, sudah ada. Ya, kita menyapa.
0: Siapa?
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Tunggu dulu, Om Bu, di mana ini Om Bu? Aduh. Ya, terus tanya-tanya. Halo. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu Om Bu, di mana ini ceritanya ini, Le? Hai. Halo Ibu Anin.
3: Hai.
0: Aduh, bagaimana sudah ini Om Bu? Hai.
2: Sudah kedengaran itu.
0: Coba. Iya. Halo. Hai Om Bu. Halo.
4: Halo.
0: Nah, itu dia Om Bu. Iya, Ibu.
4: Dari dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Silakan.
2: Mau request lagu Nusantara.
4: Request lagu

0: Nusantara.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ragu?
2: Iya. Lagunya apa?
0: Lagu Barat Seorang Pelaut.
2: Lagu Barat Seorang Pelaut.
0: Balada Seorang Pelaut.
1: Balada
2: Seorang Pelaut.
1: Balada Seorang Pelaut. Siapa yang bawa?
2: Pokoknya balada
0: Seorang Pelaut.
1: Kita cari di judul ini ya.
2: Balada Seorang Pelaut.
1: Pelaut. Oke, okay, dah lagu Manado kayaknya ini ya.
2: Iya.
1: Oke, dah.
0: Makasih.
1: Om Bu.
0: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, Balada Seorang Pelaut. Lagu Manado itu Om Bu ya.
2: Iya,
1: iya. Kita menyapa lagi.
2: Iya, ada yang masuk. Oke, okay. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Lagu Nusantara berkembang ini dengan Umbu.
1: Iya, ya, betul. Okay. Lanjut.
2: Mau lagu apa?
3: Kaili boleh?
2: Kaili boleh.
1: Boleh.
2: Judulnya?
3: Carikan.
1: Apa?
3: INS.
1: Judulnya?
3: Topakasi.
2: Topakasi.
1: Topakasi artinya apa?
3: Orang miskin.
1: Oh, miskin. Begitu.
2: Judulnya saja. Topakasi.
1: Pak, Pak siapa sudah ini Komio?
2: Iya.
1: Pak Muhammad deh.
3: Iya, Pak Muhammad di kebanyakan kan.
1: Oh, Pak Muhammad di Beromar, saya lupa sale. Iya. Topakasi.
2: Topakasi.
1: Oke, dah.
2: Nanti dicari.
3: Oke, makasih banyak Bu.
1: Iya.
3: Semoga sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon lagi baru kita lagu, Om Bu.
2: Tiga lagu.
1: Iya. Okay. Ayo, siapa?
2: Masih ada? Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Komio?
4: Retus Ramzanta bersama Wali sama Ombudsman.
1: Iya. Ombudsman. Komio tama-tama ini nama, eh?
2: Enggak apa-apa.
4: Oh. Apa namanya? Ngatambu.
1: Komio kenalan dulu, Om Bu.
2: Sudah tahu.
1: Iya.
4: Om Bu kenalan, Om Bu. Ayo, Om Bu satu kenal membawa ini.
1: Jangan Komio bilang Om Bu semua lagi.
4: Oh iya, itu nama panjang yang membawa ini.
2: Boleh.
1: Iya, iya. Apa, Jon?
4: Jadi yang berdua,
1: iya.
2: Sehat.
1: Joni, lagu apa, Komio?
4: Iya.
2: Bung Joni.
4: Lagu anu, alah. Festival Jawa.
1: Jawa.
4: Lagu Bugis.
2: Bugis, oke. Okay. Apa judulnya?
4: Tanaogi Wanwaku.
1: Tanaogi?
4: Tanaogi Wanwaku.
1: Wanwaku.
2: Tanaogi.
4: Iya, itu mau di setelah berdua bersama keluarga masing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Joni, kita setiap kopi lagu. Baik, Om Bu, kita break dulu ya.
2: Okay.
1: Kita ke lagu dulu, nanti boleh balik lagi di sini.

0: Wow, jadi lagu tadi, lagu apa ini? Topo Kasih.
1: Topo Kasih.
0: Artinya apa? Orang miskin.
1: Iya.
0: Oh. Eh, jangan sampai kita jadi orang miskin lagi. Oh. Ambu kita iya. Menyapa dulu.
1: Iya, oke. Okay. Halo.
0: Iya. Halo.
2: Halo.
0: Hey, halo, ante sema komio.
1: Kedengaran, halo.
0: Halo, lagu Nusantara.
2: Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Siapa ini? Dapat dengar suara komio, langsung iya. Saja lagu apa?
1: Langsung, Jo.
0: Sudah Jo kalau bercerita, kita dikasih.
1: Iya, halo.
0: Kalau bercerita. Putus Om Bu.
1: Oh, putus.
0: Kita coba nyapa
1: boleh ulangi lagi. Kedengaran kok suaranya. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ali.
3: Iya, betul.
0: Iya, di Taipei. Lanjut.
3: Anggo.
0: Apa?
3: Dengan Anggo.
0: Coba anu komio sedikit bergeser-geser tidak yeah. Jernih suara ya?
3: Ya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Yeah. Apa judulnya?
1: Iya.
3: Yeah. Oh, geseran. Mantul.
0: Tidak
1: dapat. Iya, yeah, iya, yeah. Kedengaran suara, tapi itu agak yeah. Kresek.
3: Iya, yeah, kenal dengan Ali.
1: Iya, iya.
0: Dengan Om Bu.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, lagu apa komio?
3: Lagu Minang.
1: Lagu Minang. Judulnya
3: Maratoki.
0: Iya. Apa itu?
3: Maratoki.
0: Aduh, apa Om Bu?
1: Aratoki.
0: Toki.
3: Iya, Maratoki.
1: Maratoki.
0: Maratoki, nanti Riyad. Kita coba cari
1: Maratoki,
0: ya.
1: Riyad.
0: Yang penting lagu Minang ya.
1: Lagu Minang.
0: Oke okay, dan, ya.
3: Yeah. Yeah.
1: Oke okay, nanti dicarikan Pak Ali.
3: Kita langsung masuk.
1: Iya.
3: Buat mengetahui bahkan membungkuk.
1: Iya, amin.
3: Sama keluarga di rumah.
1: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keresek Om Bu, tidak terlalu jernih kita dengar suaranya Om Bu ya.
1: Iya. Okay. Tapi kedengaran juga, tapi iya. Kak, pas penerimanya kayak.
0: Siapa lagi?
1: Halo. Iya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini nggak usah ditanya.
4: Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni bersama Om Bu yang ganteng.
0: Asik. Nah itu dia Kadri lagu apa?
4: Lagu Ambon apa lagu Minang sudah ada tadi lagi Ambon lagi.
0: Biasanya komio langgaran Minang tapi suara yang ambil.
4: Iya sudah ada yang ambil terpaksa kita lari ke Ambon.
1: Terlalu lama no jadi.
0: Terlalu lama
1: judulnya tukaran dulu.
4: Judulnya CCTV tetangga.
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga.
4: Bukan bisik-bisik, CCTV tetangga.
0: Oh CCTV.
4: Iya jadi ada di Ambulado.
0: CCTV tetangga. Ini ada saja ini lagu ini tetangga.
4: Iya, supaya Ombu sama Mbak Warni mau dengar lagu itu. Gagal lagunya Mbak Warni sama Ombu. Oke, makasih saya selalu berdua.
0: Iya.
1: Amin. Selamat malam.
0: Aduh Kadri ini di lagu Bandung. Ini ya, satu penelpon sebelum lagu.
1: Oke. Masih satu lagi?
0: Nah.
1: Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu Nusantara.
1: Iya, betul. Mau request lagu apa ini?
5: Lagu Kylie masih boleh.
0: Tadi lagu Kylie sudah ada, yang lain lagi. Supaya.
1: Iya.
0: Namanya.
5: Sengaja ya, lagu Kylie saya.
0: Tapi sudah ada lagu Kylie tadi.
5: Iya, lagunya anu jo. Belum tahu.
0: Okay. Apa?
1: Apa judulnya?
5: Yang Gorontalo.
1: Iya.
0: Apa? Luwu Gorontalo.
1: Oh, Luwu Gorontalo.
5: Ah, iya.
1: Judulnya
5: yang bertanda tadi Mbak Warni.
0: Iya,
1: biasa.
0: Biasa. Om Bu bilang biasa. Oke, dah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Harus bercanda. Supaya jangan serius Om Bu,
1: Iya.
0: Baiklah, kita ke lagunya ini dulu. Tana Ogi Wanuaku. Okay. Kita ke lagu Bugis dulu.
1: Bugis.
0: Oke.
1: Ini dia.

0: Ya, ini lagunya unik ya, Om Bu.
1: Betul.
0: CCTV tetangga lebih kejam dari mama tiri orang.
1: Pokoknya bisik-bisik saja.
0: Baik, kita masih punya waktu karena masih ada satu lagu.
1: Oh,
0: waktu kita sisa 17 menit lagi. Boleh dua penelpon ya, Om Bu.
1: Oke. Okay.
0: Kita terima dua penelpon terakhir.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Iya, Diana. Malam baik, Ibu Diana. Bagaimana?
2: Iya, dari Bandung. Lagunya Manado.
1: Manado sudah tadi.
0: Lagu Manado sudah. Lagu.
2: Oh, Dero saja dong.
0: Dero.
2: Dero Poso.
0: Dero Poso. Okay. Judulnya
2: iya,
0: apa?
2: Sembarang.
0: Oh, yang penting Dero Poso.
2: Yang penting Dero Poso.
0: Oke, okay,
1: Pak Go yang sebentar nanti kalau
2: selamat malam, Mbak. Dari semuanya, Mbak.
1: Iya, oke. Iya, malam.
0: Yang penting kata lagu Dero. Wah, Mbak Dero juga sebentar.
1: Iya. Pokoknya kalau dengar langsung
0: tidak
1: goyang.
0: Tidak tidur itu, Om Bu, kalau Mbak Dero.
1: Betul.
0: Ya, satu penelpon terakhir, Om Bu.
1: Oke, terakhir.
0: Iya.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam, siap.
2: Iya.
1: Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara, dengar lagunya. Rizky, Rizky dulu.
0: Apa?
2: Tamangkung Susa.
0: Lagu apa itu? Rizky. Lagu daerah mana itu?
2: Dari Maluku.
1: Maluku.
0: Tamangkung?
1: Susah.
2: Iya.
0: Kita terima Jo Om Bu eh.
1: Okay.
0: Padahal tadi tuh ada lagu anu juga eh. Tamangpung susah. Baik.
2: Tamangpung susah. Selamat malam.
0: Jangan OC susah-susah. OC itu artinya kamu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau beta itu saya. Jadi penelponnya kita cukupkan Om
1: Cukup,
0: Bu ya.
1: Iya, oke.
0: Iya, mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa jumpa lagi di lagu Nusantara. Akhirnya sekalian saya Warni undur diri di acara ini.
1: Om Bu juga pamit undur diri.
0: Iya. Iya, kalau saya akan melanjutkan kalau Om Bu sudah pamit.
1: Oke.
0: Ya beri salam, Jo. Iya, salam terakhir Ju, salam terakhir untuk tutup jumpa ini.
1: Oke.
0: Okay. Iya, Om Bu undur diri. Kalau saya lanjut.
1: Iya sudah.
0: Iya, dan baik kita cukupkan request lagu Nusantara ke ruang dengar Kumi. Mudah-mudahan bisa terhibur dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabe.
0: Tabe.

Ya kami mohon maaf lagu ini tidak bisa kita hadirkan Tamang Pung Kisah ya, karena satu dan lain hal. Ini nampaknya gangguan ya, Sian mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan di lain waktu Komio bisa bergabung di request lagu Nusantara.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bekasi. Tabe sampai suhu sararaku pura-pura, pusing gawata eohi, pirapi doa, karena masih HP.

0: Kisah awal mula Desa Watu Nonjo ini, kita ikuti legenda Watu Nonjo berikut ini.
1: Sampai subuh, saudaraku, di zaman dahulu kala, pada masa kehidupan nenek moyang kita 2500 tahun yang silam sebelum Masehi, di desa ini tinggallah beberapa pasang suami istri yang menentukan wilayah ini dan hidup sebagai pemburu hewan di atas gunung. Ketika mereka akan mencari bahan makanan, mereka turunlah dari pegunungan itu mencari air dan sayuran yang terdapat di wilayah dataran kaki gunung tersebut. Adalah seorang kakek tua bersama rekan-rekannya menemukan sebuah lokasi yang sangat banyak terdapat batu-batuan besar yang dalam bahasa daerahnya disebut watu. Mendengar kisah itu, mereka pun beramai-ramai turun ke daratan tersebut untuk memulai kehidupan barunya sebagai pengukir batu-batuan untuk dijadikan tempat memasak, menumbuk, membuat kapak, membuat parang sebagai alat berburu binatang buas yang selanjutnya dijadikan sebagai santapan mereka. Hidup tanpa agama hanyalah kekuatan batin yang menjadi pegangan keyakinan mereka yang bergaul dengan alam dan tentunya akrab dengan keadaan di sekelilingnya. Sampailah pada tahun 1898. Inilah kisah Watu Nonjo tersebut.
2: Anu, mister. Kami misionaris dari Korea Belanda, toh?
3: Ya.
2: Apa sebenarnya? Di kami ringata kami, mister.
3: Tomai Molu. It from Holland.
2: Iya.
3: Saya datang untuk mengajarkan agama supaya hidup orang-orang di sini bagus, hei.
2: Oh, leri masalah. Tapi, mister bantu kan. Coba pikirkan. Nuapa sangat nungata kami,
3: Oh, itu gampang. Never mind. Coba lihat. Kiri kanan kamu cuma batu yang ada.
2: Iya.
3: Lihatlah. Itu Tomai Molu. Banyak lubang-lubang tempat menumbuk rempah, tempat memasak nenek moyang mudari dulu, Tomai Molu.
2: Iya. Batu ini, mister. Panguli bahasa kami, batu. Ane lubang-lubang itu bentuknya seperti lesung, ya. Itu panguli kami risi nonjuhai.
3: Itu yang bagus, Tomai Molu.
2: Iya.
3: Yei bilang orang-orang di sini, ha? Batu lesung.
2: Kami tepoi jahe. Ni posangaka kami watu nonju, bahasa kami mengatakan watu nonju, mister.
3: Good. Itu sangat bagus, Tomai Molu. Ik ha neriei. Bagus. Watu nonju di sini banyak batu yang sudah dipahat Tomai Molu. Batu-batu itu tidak boleh kamu pindahkan, hei. Simpan dan jaga untuk kamu punya keturunan.
2: Baik, mister. Aku akan jaga ini. Ku jaga ini batu-batu pilihan ini untuk keturunan kami. Saya sahabat nanti, mister.
3: Betul kan?
0: Sampai subuh, sararaku pura-pura pendengar. Seperti itulah awal temuan Desa Watu Nonjo yang merupakan taman cagar alam megalit peninggalan nenek moyang kita. Lokasi ini sangat aman dan teduh. Tidak satupun masyarakat yang berkunjung ke lokasi taman megalit Watu Nonjo

0: ini yang boleh ribut karena konon cerita adalah seorang nenek dan cucunya yang mengawal lokasi ini. Kita ikuti kembali kisah ini.
1: Tumangi langa, tomamu dah uringan.

0: kemari, kemari si. Lu singgah pui kita, kita baku peluk. Tidur kita, noh, tidur kita.
1: Pendengar, kisah nenek dan cucu ini terjadi pada zaman perang melawan Belanda sekitar tahun 1898. Rumah tempat hunian mereka pun masih berdiri kokoh dan tak pernah lapuk ditelan zaman. Sejak saat itulah, masyarakat desa Watunonju sangat menjaga adat dan budaya mereka untuk tidak membuat keributan di lokasi tersebut. Sampai pada suatu ketika, anak-anak remaja membuat keributan di desa itu. Tak heran, Nenek Ika sebagai penghuni dan penjaga lokasi Taman Megalit Watunonju itu pun marah.
2: Herang, Leni pokono ku naga do besi. Makum poko dan aturu. Komiu makava ringataku agama gado-gado. Dan aturu makum puhi nembang umo.
3: Nek, nenek, naku ya nek.
2: Itu geir makava ringatatahi. Nek gado-gado. Leni poko noku. Paka bela komiu purana.
1: Sebagai penghuni lokasi Watunonju ini pun marah. Sekonyong-konyong suara petir, guntur dan angin itu membuat anak-anak itu pun roboh dan pingsan. Mereka pun tak sadarkan diri. Seketika, seorang anak pun bersuara menyerupai suara Nenek Ika.
0: Sangat ribut. Kalau datang di sini, cucu saya sakit. Dia sedang tidur. Leni pokonoku.
1: Begitulah pesan nenek tersebut yang masuk dalam tubuh seorang anak yang berkunjung di tempat itu. Pendengar, sejak saat itu dan sampai saat ini, masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Desa Watunonju itu mentaati hal tersebut dan desa ini pun sangat aman dan teduh.

Tungku Pura-Pura. Demikian legenda tentang asal mula ditemukan Desa Watumonju dan pemberian nama desa tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam album legenda cerita rakyat dari Desa Watumonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam judul Kisah Watumonju. Dan sampai jumpa pada kisah album legenda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe, songgong puasi.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari. Ya.
1: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga sebelum memasuki satu Ramadan, biasa yang disebut dengan Nopandang Kutuvula.
0: Apa? No,
1: no. Nopandang Kutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
0: Oh, begitu, menembak bulan.
1: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulannya. Mm-hmm. Karena penanggalan Islam, orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun, kalau kita melihat di beberapa manuskrip ataupun inskripsi-inskripsi makam nisan gitu, sudah menggunakan huruf-huruf Arab pegon ya. Dan penanggalan-penanggalan juga menggunakan penanggalan Islam. Jadi kalau dia penanggalan Islam berarti rujukannya adalah bulan di langit. Mm-mm. Berbeda dengan Masih yang berdasarkan edaran matahari.
0: Oh ya, melihat bulan juga itu bagaimana itu?
1: Jadi orang Kaili itu ya sama seperti hari. Kalau hari ini kan kita biasa kalau mau memasuki bulan Ramadan biasa nunggu sidang dari pemerintah untuk menentukan. Nah, orang Kaili dulu itu kan melakukannya itu dengan melihat bulan juga di langit. Ada kearifan-kearifan lokal, kejeniusan lokal ya, orang-orang tua kita Kaili dulu yang biasanya dilaksanakan di Bantaya, Baruga ataupun rumah raja. Kemudian pada saat sudah ditentukan akan masuk bulan Ramadan dari bulan Syaban, itu akan di biasanya dulu ditembakkan meriam lela. Tapi belakangan kan akhirnya itu berubah membunyikan go. Go itu sebenarnya gong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita melangkah di acara Mototura. Ya, kita akan melihat ada beberapa tradisi yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti contohnya ada tradisi suku Kwamona yang terancam punah, yaitu namanya Mosango. Wah, Mosango ini ya, yaitu mewarnai festival Danau Poso sebagai upaya melestarikan tradisi leluhur Pamona. Jadi suku Pamona sebagai suku asli yang dan dominan yang mendiami wilayah Kabupaten Poso, ternyata kaya akan budaya dan warisan leluhur. Nah, sayangnya sebagian dari tradisi itu sudah hilang dan nyaris punah. Salah satunya adalah tradisi Mosango, yaitu sebuah tradisi menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang disebut sango. Sebuah alat menyerupai kurungan kecil yang terbuat dari lidi. Oh, dari lidi ya. Lidi enau setinggi 30 hingga 50 cm. Nah, sahabat budaya, tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat yang berdiam di sekitar Danau Poso. Diperkirakan sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam setiap bulan Oktober. Wow, nanti bulan Oktober 2 bulan lagi ya. Agustus, September, Oktober 2 bulan lagi. Untuk menjaga kelestarian tradisi leluhur ini, pemerintah Kabupaten Poso melalui Festival Danau Poso menjadikan Mosango sebagai

luas 20x20 ya. Luas itu Kumio punya rumah kalau 20x20. Nah, tapi jika mengacu pada konsep leluhur sebenarnya tidak menggunakan pembatas. Tapi di area bebas dan saat air danau sedang surut. Selama 1 jam lebih berburu ikan. Sebagian mereka yang beruntung berhasil mendapatkan ikan jenis mujair dengan wajah sumringah. Nah, mereka menenteng ikan hasil tangkapan ke tepi danau. Wow, ini banyak. Ini tahun 2022 dilakukan ya. Ini ada yang banyak dapat ikan, ada yang belum dapat. Nah, kemudian ini gambar ini diambil tahun 2022 ya. Ketua adat suku Pamona, Hajai Ancura, kepada salah satu media cetak mengatakan, jika tradisi Mosango sesungguhnya ini sudah nyaris terlupakan oleh masyarakat suku Pamona, khususnya yang berdiam di sekitar Danau Poso. Istilah Mosango ini awalnya lahir dari istilah Motila Uwe atau berbagi air. Maknanya saling berbagi dengan sesama warga, saling berbagi dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi saling berbagi rezeki dan tanpa rasa iri atau cemburu kepada orang yang mendapatkan lebih. Kalau kita tidak berhasil mendapatkan tangkapan, tak perlu iri atau kecewa. Tapi nanti akan kebagian rezeki dari mereka yang berhasil. Tentu yang mendapatkan, yang tidak dapat ini berbagi mereka ya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu yang menarik dari penyampaian Hajai Sango yang bahan utamanya dari bambu ini ternyata mengandung makna filosofis, di mana ruas dan belahan bambu dalam setiap sango itu jumlahnya ganjil dan tidak boleh genap. Nah, kenapa katanya harus ganjil? Karena dalam keyakinan masyarakat, angka genap itu adalah milik Sang Khalik. Nah, sebagai manusia itu kita punya kekurangan dan yang menggenapkan itu adalah Tuhan. Nah, terlepas dari makna filosofis tadi, bagi Hajai tradisi Mosango sebagian wujud kearifan lokal yang syarat dengan nilai sosial sehingga harus ditetap dipertahankan. Dari Mosango, masyarakat suku Pamona diajarkan untuk saling berbagi, saling bekerja sama dan menjalin silaturahmi. Nilai-nilai itulah yang akan memperkokoh tali persaudaraan antar sesama.

0: sahabat budaya Tapasanggani ya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM dan kali ini sampai subuh saya Rarku Prapora. Kita akan bahas seputar kopi.
1: Jadi branding Kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya kelompok tani anggrek hutan. Jadi kelompok tani anggrek hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi Sow Kopi Dombu Kopi and Roastery. Dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya yaitu kopi bubuk.
0: Kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk House Blend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, ya masih kita mengenal tradisi adat yang ada di Poso. Kalau tadi ada tradisi tentang menangkap ikan yang ada di Poso seputaran Danau Lindo. Nah, berikutnya kita akan melihat ada satu perayaan yang namanya Padungku. Nah, ini masih di daerah Poso ya. Padungku ini merupakan suatu bentuk adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Morowali Utara dan Poso sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Padungku dilaksanakan sekali dalam setahun ya sahabat budaya, dan waktunya berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya sesuai hasil kesepakatan masyarakat setempat. Biasanya sebelum merayakan Padungku diawali dengan ibadah, ucapan syukur di gereja dengan membawa buah sulung hasil panen setiap masyarakat dalam satu periode tanam. Buah sulung yang dikumpulkan dapat berupa beras maupun gabah ya. Dalam acara Padungku terdapat beberapa makanan khas yang wajib dan selalu ada. Seperti ada nasi bambu, burasa, winalu, dan juga pongas atau tape ya. Nasi bambu ini makanan khas yang dibuat dari beras pulut yang dicampur santan dan berbagai rempah-rempah yang kemudian dibakar di dalam batangan bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang pada bagian dalamnya. Makanan ini merupakan menu khas yang paling dicari dalam perayaan Padungku. Nah, sampai saat ini tradisi mengucap atau pengucapan syukur atau Padungku masih terus dilaksanakan di kalangan masyarakat Morowali Utara dan Poso. Nah, tentunya hal tersebut dilakukan sebagai metode pengenalan kebudayaan kepada masyarakat muda, khususnya anak-anak, sebagai upaya untuk menjaga kebudayaan atau adat istiadat dari para leluhur agar tidak tergerus oleh kebudayaan asing di era yang serba modern saat ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, sejenak lagi waktu kita di Mututura. Ya, kita melihat tradisi padungku yang ada di Morowali dan juga Poso ya. Jadi dalam acara padungku itu terdapat beberapa makanan khas yang wajib selalu ada. Seperti tadi ada nasi bambu, ada burasa, winalu. Nah, winalu ini saya belum paham apa ini ya. Pongas tapi. Ya, nah sampai saat ini tradisi pengucapan syukur atau padungku ini masih terus dilaksanakan di kalangan masyarakat Morowali Utara dan juga Poso. Nah, tentunya hal tersebut dilakukan sebagai metode pengenalan kebudayaan kepada anak muda atau masyarakat muda, khususnya anak-anak, sebagai upaya menjaga kebudayaan ataupun adat istiadat dari para leluhur agar tidak tergerus oleh kebudayaan asing di era modern. Nah, semoga dengan adanya artikel ini, nah ini dapat menambah wawasan kita dalam mengetahui berbagai macam kebudayaan di negara yang kaya dan multikultural, serta dapat ikut serta dalam memperkenalkan, melaksanakan, dan juga melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Nah, seperti tadi padungku. Dan baik sahabat budaya, Mututura, apresiasi budaya, keruang dengar kumyu kami cukupkan keruang malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi bisa menambah wawasan kita tentang adat tradisi setempat.

0: otodidak seperti apa begitu?
1: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
1: tidak,
0: begitu.
1: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
0: Dari kegagalan bisa
1: kita,
0: gitu ya.
1: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
0: Baik. Oke, sampai situ saya Ratu Kuprapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
1: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi. Kami harga jualnya itu 35.000.
0: 35.000.
1: Tapi kalau yang digoreng ini 33.000.
0: 33.
1: Ada tiganya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang. Artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangkan.
0: Oh, gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
1: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
0: Luar Pulau Jawa.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Programnya ini dituju dari Ketua Lingkung Membina itu Kaili ini, Bu. Silakan. Program ini dituju.
3: Oh iya. Prioritas bagi kami adalah bagaimana mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kaili. Dan ini kalau kita seriusi, ya kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami, tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh, Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah, ya. Itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini, alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.

Harta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu?

berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: Sudah malam.

0: Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa,
0: sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami kamu dapat ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas Komiu di hari ini, edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Komiu pada hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nuwa Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ada Sarapan Ubeng Boy pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى

ربكم أعلم به.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Fauzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

6 waktu Indonesia Tengah.

0: Bebas Alea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana sampai Sufu Sararah, Direktoral Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah menilai faktor kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut disampaikan Kasih STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah AKP Marianto SHMH dalam dialog Palu menyapa RRI Palu Senin 3 Agustus 2026 membahas program insentif pajak kendaraan bermotor. AKP Marianto mengatakan masih adanya masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan status pajak mati selama bertahun-tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya rendahnya pemahaman mengenai kewajiban membayar

Dari Bakau Pune sampai Sewu, sararah, tawa, sorak, sarai, dan semangat kebersamaan mewarnai pembukaan turnamen sepak bola dangdut antar ASN dan pejabat struktural lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu resmi dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido, dengan melakukan tendangan bola pertama di lapangan parkir Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, sekaligus melepas penat setelah menjalankan aktivitas pemerintahan. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokarba Salaya Tinti Aono, Yaku Lili Lestari, Wafai Kami Panjili, Rika Reba Salaya

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau ne.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: informasi dari Kota Palu,
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lainnya.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Nuapa Kariba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Pongina.
3: Nuapa Kariba Pongina.
0: Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Umirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
6: Pro Ampa RRI Palu.
5: Suara Budaya Tampa Sanggani.
7: Papa.
8: Ya, kenapa nak?
7: Ada tugas individu sekolah.
8: Hmm.
7: Apa yang dimaksud dengan budaya?
8: Oh, ya budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
7: Hmm.
8: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
7: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
8: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
7: Oh...
9: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde, sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: Beragam informasi dari Kota Palu.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
3: serta beberapa kabupaten lainnya.
5: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
3: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
6: Nuapa Kariba Palu.
7: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Dan Nuapa Kariba Bongina.
6: Nuapa Kariba Bongina.
3: Pukul 18.30
6: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
7: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
3: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
7: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara. Kita berada di pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar Komio di Selasa pagi ini yang penuh dengan semangat tentunya ya. Sampai subuh Sarara. Semoga pagi ini Komio semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang akan dijalani. Amin, amin ya Allah. Dan mentari mulai menyinari kota Palu dan sekitarnya, menjadi pertanda dimulainya hari yang baru dengan harapan dan juga kesempatan yang baru pula. Nah, buat Komio yang pagi ini lagi bersiap-siap menuju aktivitas ke kantor, ke pasarkah atau ke tempat usaha, semoga perjalanan Komio selalu aman dan juga lancar. Dan jangan lupa tetap berhati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, dan awali

Dan tentunya buat Komio yang bekerja di rumah atau lagi mengurus aktivitasnya di rumah, tetaplah semangat menjalani rutinitas. Luangkan sejenak menikmati secangkir kopi atau teh panas dengan lebih menyenangkan dan tetap energi tetap terjaga. Karena hari Selasa ini adalah waktu yang paling tepat sampai sebuah sararah untuk melanjutkan semangat yang telah dimulai sejak awal pekan. Nah, jika kemarin ada pekerjaannya yang belum selesai, dan untuk hari ini adalah kesempatan untuk menyelesaikannya. Dan karena setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang lebih baik lagi. Dan marilah hari Selasa pagi ini dengan pikiran positif dan juga saling menghargai dan terus melestarikan budaya yang menjadi kebanggaan kita bersama. Dan tentunya terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 ya, dari pukul 5 sampai dengan sekarang ini. Dan kita akan menemani Komio dengan berbagai informasi dalam acara Nua Pakareba Paluh, dan tentunya juga berbagai lagu-lagu daerah pilihan yang membuat Komio di pagi hari ini dengan semangat ya.

Nah baik, sambil sebut Sarara, kami akan awali berita yang pertama. Seorang pria lanjut usia diduga tenggelam saat berada di kawasan pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Manti Kolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu 2 Agustus 2026. Dan informasi mengenai kejadian tersebut beredar luas di media sosial setelah sebuah video diunggah oleh akun Facebook Verlina. Dalam video berdurasi singkat, terlihat sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban dari lokasi kejadian. Dan korban kemudian dibawa menggunakan sebuah mobil berwarna putih menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi yang beredar, pria lansia tersebut diduga tenggelam saat hendak mandi di kawasan pantai. Peristiwa itu kembali menjadi perhatian masyarakat mengingat kawasan pantai Kampung Nelayan Talise sebelumnya juga beberapa kali menjadi lokasi insiden serupa yang menelan korban. Sejumlah warganet pun menyoroti aspek keselamatan di kawasan pantai tersebut. Mereka berharap adanya peningkatan pengawasan serta langkah-langkah penjagaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diterbitkan, identitas korban maupun kondisi tersebut belum dapat diketahui. Dan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai kronologi dan juga penyebab pasti insiden tersebut.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Banggai, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banggai menyebarluaskan 5 rancangan perda inisiatif DPRD Banggai. Ketua Bappenperda DPRD Banggai Kartini Akbar memimpin langsung penyebarluasan rancangan aturan baru di kantor Camat Luwuk di Jalan Sutoyo, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Anggota fraksi PDIP ini mengatakan penyebarluasan informasi bagian dari tahapan Propemperda. Setelah sosialisasi, ia berharap lurah dan kepala desa ini menyampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Sahabat-sahabat Sarara, 5 rancangan perda ini terdiri atas desa wisata, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, fasilitas penyelenggaraan pesantren dan perubahan perda nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan juga retribusi daerah. Ia menerangkan hasil dari penemuan ini akan dimasukkan saat harmonisasi di Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Penyebarluasan rancangan perda ini dibuka Ketua DPRD Banggai Saripudin dan diakhiri Wakil Ketua Iwardani Murad Husain dan anggota Bappenperda DPRD Banggai Sucipto, Herdianto Jayada, Mursidin dan Andi Maharani hadir bersama akademisi.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah kami menikmati lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dir,

Dari Bapak Maulana sampai subuh Sarara, viral video pipa air dapat menyemburkan api saat didekatkan korek api di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam video tersebut terlihat api tersembur saat bagian ujung pipa yang teraliri air berdekatan dengan korek api menyala. Fenomena ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena diduga terdapat kandungan gas yang keluar bersama air. Anggota DPRD Sigi Suhardi dari daerah pemilihan Sigi 2 meliputi Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki memberikan

Karebako Pono sampai subuh sarara, Satreskrim Polres Morowali masih menyelidiki laporan dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan status jalan tani di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Kasat Reskrim Polres Morowali AKP Wawan Kurnadi mengatakan penyidik hingga kini masih mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk dari instansi terkait. Menurutnya setelah seluruh saksi diperiksa, penyidik akan meminta keterangan ahli guna melengkapi proses penyelidikan. AKP Wawan menjelaskan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur pidana dalam laporan dugaan pemalsuan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Sebelumnya Polres Morowali telah menghentikan penyelidikan laporan dugaan penggelapan dana tali asih yang berkaitan dengan perkara yang sama. Namun laporan dugaan pemalsuan dokumen tetap diproses secara terpisah dan masih dalam tahap penyelidikan. Sampai sebut sarara, Vesiamo Karibas Aleatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

Baik, sama sebuah Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nua Pakareba Palu pada pagi hari ini. Dan informasi dari Palu, di tengah maraknya sorotan publik terkait aksi penolakan warung makan non halal di Jalan Rofiga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, terkuak fakta bahwa usaha tersebut sebenarnya telah mengantongi izin resmi serta kesepakatan bersama warga setempat sebelum resmi beroperasi. Kepastian ini diungkapkan oleh Yogantara Teguh Eka Wijaya, warga yang bertetangga langsung dengan lokasi warung. Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, ia menjelaskan bahwa pada 18 Juni 2026 lalu, pihak kelurahan telah menggelar musyawarah resmi yang dihadiri oleh Lurah Tondo, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua RT, serta pemilik usaha. Bahkan pembukaan warung tersebut telah disetujui oleh sedikitnya 60 warga sekitar yang dibuktikan dengan daftar tanda tangan beserta lampiran KTP. Sampai sebut Sarara

musyawarah tersebut disepakati sejumlah syarat ketat yang wajib dipenuhi oleh pengelola warung. Syarat-syarat tersebut meliputi kewajiban memasang spanduk penjelas berstatus warung makan non halal di bagian depan, menjaga estetika agar tempat makan tidak terlihat langsung dari jalan utama, memproses serta mengolah limbah secara mandiri tanpa dibuang ke fasilitas umum, hingga melarang proses pemotongan dan pengelolaan bahan makanan di lokasi tersebut yang mana seluruh proses penyediaan bahan dialihkan ke wilayah Tanggul Birobuli, Palu Selatan. Sampai sebut Sarara, Yogantara menegaskan bahwa hingga aksi penolakan terjadi pada Minggu 2 Agustus 2026 siang, pemilik warung telah patut dan memenuhi seluruh poin kesepakatan tersebut. Area depan warung pun telah ditutupi pagar bambu setinggi 1 hingga 2 meter sesuai aturan yang ditetapkan bersama lembaga adat dan perangkat kelurahan.

0: Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya perakiran cuaca tanggal 4 Agustus 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah nihil. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah nihil. Cerah berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan. Dan cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Poso, Parigi Motong. Dan berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Sigi, Morowali Utara. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di daerah Nihil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Ini dibuat berdasarkan data yang dikumpul dari berbagai sumber seperti satelit, stasiun cuaca, dan juga model komputer. Dan informasi yang umum disertakan dalam perkiraan cuaca meliputi suhu, ukuran seberapa panas atau dingin, uditas terjadinya hujan, badai atau salju, seringkali berpotensi peluang hujan juga disertakan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah AKP Marianto SHMH dalam dialog Palu Menyapa RRI Palu pada Senin 3 Agustus 2026 membahas tentang program insentif pajak kendaraan bermotor. AKP Marianto mengatakan masih adanya masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan status pajak mati selama bertahun-tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya rendahnya pemahaman mengenai kewajiban berbayar pajak kendaraan. Nah, sampai sarara, selain faktor kesadaran, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajibannya. Ia menyebutkan kepolisian terus membangun sinergi bersama Bapenda dan Jasa Raharja untuk mendukung program insentif pajak kendaraan yang berlangsung hingga 5 September 2026. Sosialisasi juga telah dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial kepolisian dan jajaran Satuan Lalu Lintas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. AKP Marianto mengimbau masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak sebagai kesempatan menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan. Setelah program berakhir, kepolisian tetap akan melakukan edukasi serta penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Baik, sampai jumpa Sarah. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pasca gempa bumi melanda Kabupaten Sigi. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido mengatakan masa transisi darurat tersebut berakhir pada 31 Juli 2026 dan penanganan bencana selanjutnya memasuki fase rehabilitasi serta rekonstruksi. Hal itu disampaikan Reni saat memimpin rapat koordinasi berakhirnya status transisi darurat ke pemulihan gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Sampai jumpa Sarara. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan

Program yang masih berjalan termasuk pembangunan hunian sementara atau huntara dan penanganan dampak bencana lainnya hingga seluruh proses selesai. Reni menjelaskan Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling terdampak akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026 sehingga menjadi fokus utama selama masa tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan. Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, serta instansi terkait perlu terus diperkuat agar proses rehabilitas dan rekonstruksi berjalan lebih cepat. Dan sampai sarara rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sulawesi Tengah As Budianto, Kepala BPD Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nua Pakareba Palu. Nah, sampai sebut Sararah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu Profesor Zainal Abidin merespon aksi puluhan warga yang mendatangi sebuah rumah makan yang menyediakan menu non halal di Kelurahan Tondo, Kota Palu pada Minggu 2 Agustus 2026. Kedatangan puluhan warga tersebut bertujuan meminta agar rumah makan yang berada di wilayah Tondo itu menghentikan aktivitas usahanya. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan beragam komentar di dunia maya terkait keberadaan usaha kuliner non halal itu. Profesor Zainal Abidin menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara arif dan bijaksana dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta kerukunan antar umat beragama di Kota Palu. Menurutnya, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara yang santun dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, katanya, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu melakukan penelusuran terhadap persoalan tersebut, termasuk aspek perizinan, lokasi usaha, serta keterbukaan informasi mengenai produk yang dijual. Nah, sampai sebut Sararah, Ketua FKUB Sulawesi Tengah juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat di Kota Palu yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. Profesor Zainal berharap pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan serta pihak pengelola rumah makan dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak. Dan menurutnya, keterbukaan informasi mengenai makanan yang dijual juga penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas jenis produk yang ditawarkan dan dapat menentukan pilihan sesuai keyakinan masing-masing.

Subuh Sarara, informasi selanjutnya. Masyarakat Sulawesi Tengah nantinya dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara lebih mudah melalui layanan digital dikembangkan Bapenda Sulawesi Tengah. Bapenda Sulteng Tengah menyiapkan fitur pembayaran langsung dalam aplikasi Mapenda Mobile Sulteng. Dan melalui fitur tersebut, wajib pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Kepala Bapenda Sulawesi Tengah Andi Irman mengatakan sistem pembayaran digital tersebut akan terhubung dengan berbagai layanan perbankan. Dan ia menjelaskan transaksi pembayaran nanti dilakukan menggunakan kris maupun virtual account. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak dibatasi untuk menggunakan bank tertentu. Dan sampai subuh Sarara, menurut Andi Irman, pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Bapenda Sulawesi Tengah menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Dan sebelumnya, aplikasi Bapenda Mobile Sulawesi Tengah telah menyediakan layanan pengecekan besaran pajak kendaraan. Dan sampai subuh Sarara, masyarakat cukup memasukkan nomor polisi kendaraan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, termasuk informasi tunggakan maupun denda. Nah, selain layanan digital, Bapenda Sulawesi Tengah juga terus meningkatkan pelayanan langsung melalui fasilitas pembayaran drive-thru yang dibangun di kantor Bapenda Sulawesi Tengah. Dan melalui layanan tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa perlu turun dari kendaraan dengan memanfaatkan barcode yang tersedia.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, nenek berusia 65 tahun bernama Asda Lamunah yang sebelumnya dilaporkan hilang di Desa Pakawo Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan oleh Polsek Nuhon dan tim SAR gabungan sekitar 3 km dari lokasi kejadian, tepatnya di perkebunan Desa Tomeang, pada Senin 3 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kapolsek, keberhasilan operasi ini merupakan hasil sinergi antara Polsek Nuhon, Kantor SAR Luwuk, TNI, pemerintah setempat, serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses pencarian. Ibda Tesar menjelaskan bahwa korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat itu korban sedang berada di rumah bersama suaminya, Idam Idris. Tidak berselang lama korban meninggalkan rumah tanpa pamitan. Dan selanjutnya suami korban berusaha mencari dari rumah ke rumah tetangga sekitar akan tetapi belum juga menemukannya. Hingga akhirnya Polsek Nuhon bersama pemerintah desa dan warga memperluas area pencarian. Dan ia mengimbau pihak keluarga korban senantiasa mengawasi keberadaan nenek Asda Lamunah supaya kejadian serupa tidak kembali terulang lagi.

0: sebutkan keperluan Anda.
1: Saya mau apel sama anak om.
0: Masukkan password.
1: Selamanya aku mencintaimu.
0: Masuk.
2: Malam minggu berikutnya.
0: Sebutkan keperluan Anda.
1: Saya mau apel sama anak om.
0: Masukkan password.
1: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.